0: selalu Putri.
1: Baik, terima kasih banyak ya.
0: Ya.
1: Nah, spesialnya ada buat siapa Mbak Farida?
0: Banyak buat Panjar, semoga sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya.
1: Amin, terima kasih banyak Mbak Farida.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Farida, kawasan Sukakarya, Sukakarya, Jayaloka yang sudah bergabung ya sahabat Citra. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa? Halo Citra, Kopi Dangdut Agari Loselti.
2: Awali pagi dengan happy Agari Loselti, sehat segar, semangat.
1: Semangat, Mas Syarif, kawasan Isukamulyo.
2: Sehat, Mas.
1: Sehat, alhamdulillah. Mas Syarif sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, ya.
2: Tahu ya.
1: Iya, emang kelihatan gak dari kelihatan ya?
2: Dari dekat.
1: Oh, dari dekat, justru dekat dari I ya?
2: Dekat, ya Bukit Besar, Mas.
1: Dia di Bukit Besar itu masuknya, di Marga Bakti itu masuknya Lubuk Linggau ya?
2: Iya, bukan dekat sama apa, pokoknya Pak Rokman tuh.
1: Oh, gitu. Oh iya, waduh. Iya, ya dekat sama itu ya, Ayah Rokman ya?
2: Iya,
1: Mas Rokman ya? Iya, karena dia di kawasan Marga Bakti itu.
2: Juga ikut matiin lampu apa apinya
1: loh. Oh, jadi ikutin matiin apinya. Wih, apinya gede banget loh itu semalam.
2: Iya, ada berapa ratusan lah mungkin loh.
1: Tapi udah mati ya sekarang ya?
2: Alhamdulillah lah.
1: Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan lah tidak terlalu parah lah ya kan. Kalau sampai gede banget itu kan susah untuk dimatiin juga. Takutnya merambat ke pemukiman warga atau juga ya satwa-satwa yang ada di sana, sayang sekali, ya kan?
2: Ya, emang sampai musim kemarau nih.
1: Dan anehnya itu penyebabnya apa gitu loh ya kok?
2: Bisa? Penyebabnya mungkin ada orang yang bakar, mas, bakar kayu.
1: Oh.
2: Dari bawah tuh, bakalan terus ke atas.
1: Oh gitu, ya itu ya, dugaan ya, itu dugaan ya, karena masih diselidiki juga penyebab secara pasti ya.
2: Iya.
1: Aneh soalnya malam hari kok bisa kebakaran ya kan, aneh-aneh aja, panas enggak.
2: Sampai pas malam.
1: Bang Jeli. Betul sekali, Bang Jeli lihat di sosial media ramai sekali ternyata ya.
2: Iya.
1: Baik Mas Arif, mau ditemani lagu apa ini Mas Arif?
2: Mas Antaran.
1: Mas Antaran nanti diputerin ya, bukan Mas Arif ya. Nanti diputerin sama-samanya buat siapa saja.
2: Sahabat Mbak Farida
1: ya. Mbak Farida kawasan Jaya Loka.
2: Mbak Farida, Mas Aladin, Mbak Widi, Bu Jini, Mbak Fatima, Mama Angel, Malah Bepan, Mbak Yanto, Pak Amir, Pak Rohidi, Mbak Isra, Bu Sembarti, Bu Junedi, Mas Bayu, Kang Harmono, pokoknya buat semua fans Radio Citra di mana pun berada, cepat dan pagi.
1: Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Mas Arif ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Arif ya di kawasan Isukamulyo sahabat Citra. Waduh, tadi kita dapat sedikit bocoran informasi ya mengenai kebakaran yang terjadi di Bukit Besak tadi malam sahabat Citra. Walaupun sekarang masih diselidiki tentunya penyebab pastinya, tapi kembali bagi saya sampaikan untuk sahabat Citra, kita tingkatkan kewaspadaan kita di musim kemarau ini ya kan. Jangan sampai membuang seperti puntung rokok sembarangan, membakar lahan ya kan, walaupun itu lahan pribadi tapi berpotensi ya, namanya musim kemarau semuanya kekeringan berpotensi merambat ke lahan-lahan yang lain. Dan berbagai macam lah yang menjadi pemantik atau pemicu dari kebakaran hutan. Bang Jaya harapkan untuk sahabat Citra di masa seperti sekarang ini kita jauh-jauhin dulu bermain api ya. So untuk sahabat Citra jangan kemana-mana, nanti Bang Jaya akan kembali lagi, kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request dari via teleponnya. Tetap semangat untuk segala aktivitas di pagi ini.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anisa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabepingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Bu, Bu, Nek. Aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak, Nek. Alhamdulillah.

0: 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Citra Kopi Dangdut.

0: Masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jai Sahabat Citra di pagi hari ini. Bagaimana tadi sudah Bang Jai hadirkan lagu-lagu untuk menghibur Sahabat Citra? Udah semangat belum? Atau belum? Kalau belum kita tambah lagi. Kalau udah semangat kita pertahankan semangatnya. Apa adanya? Kau maunya apa? Sahabat Citra, Bang Jai mengimbau untuk Sahabat Citra juga, jangan lupa khususnya untuk Sahabat Citra yang banyak aktivitas di luar ruangan atau di luar rumah ya, jangan lupa banyak minum air mineral, terus juga jangan lupa menggunakan masker Sahabat Citra, karena memang kualitas udara sedang tidak baik-baik saja. Dan selain itu juga ya, namanya musim kemarau ya, takutnya nanti dehidrasi, kering di bagian area tenggorokan, terus ditambah dengan kualitas udara yang buruk bisa menyebabkan yang namanya flu, batuk, ya sakit tenggorokan, bahkan infeksi saluran pernafasan akut Sahabat Citra. Ya kalau bisa sih kurang-kurangnya aktivitas di luar rumah ya, lebih baik di rumah saja, kecuali memang uzur harus bekerja, harus mencukupi kebutuhan sehari-hari ya nggak apa-apa, tapi ya tetap menggunakan masker, itu saran Bang Jai ya. Silakan di segmen ini yang mau bergabung kembali di 0733451977, ada siapa? Halo, Citra Kopi yang ditagih di Lusil deh.
1: Halo, pagi dengan Happy. Asari Lusil deh, sehat
0: sekarang. Semangat, ada bagus ya kawasan Tugu Sempurna.
1: Iya, Bang Wicca, gimana kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah, sehat selalu lah pokoknya. Mbak Kus juga sama ya.
1: Aduh, aku batuk pilek.
0: Oh, batuk pilek ya, waduh.
1: Ini gimana aja loh sebenarnya
0: aku tuh. Belum sembuh ya, padahal udah berapa hari ya?
1: 4 hari ini
0: ya. Ya, mudah-mudahan lekas sembuh lah Mbak Kus ya.
1: Ya, insya Allah ya.
0: Nah, tapi ini suaranya udah mendingan dibanding yang kemarin itu.
1: Iya, tapi belum bisa nyanyi. Suaranya masih mendingan gitu.
0: Belum bisa nyanyi, gak apa-apa. Yang penting masih bisa ngabarin melalui via telepon gitu loh.
1: Iya, kalau telepon ya masuk. Tapi kan ya sekarang udah berkurang gak sih? Gak kayak kemarin.
0: Mbak Kus, mau ditemani lagu apa Mbak Kus?
1: Lagunya dari... terharu, Sundari aja nggak?
0: Terharu?
1: Iya.
0: Dari siapa?
1: Sundari.
0: Lagu lama itu ya, nggak ada kalau lagu lama Mbak Gus, nggak ada.
1: Yang luka masih jatuh ada
0: nggak? Apa?
1: Hati yang luka.
0: Hati yang luka. Hati yang patah adanya ini dari New Palapa dan itu
1: kayaknya pasti harus malu. Perih ya?
0: Perih. Perih dari Eri Susan adanya.
1: Gak ada yang Eri Susan
0: itu? Gak ada. Kita mulai playlist dangdutnya dari tahun 2019 Mbak Kus. Kalau yang di bawah 2019 gak ada.
1: Ya udah lah, apa adanya.
0: Iya, Eri Susan adanya Perih.
1: Iya.
0: Oke, nanti diputerin ya.
1: Iya Mas.
0: Salam sapanya buat siapa saja?
1: Banyak, buat Budani Patri, Mbak Bici Mas Kiar, Mbak Farisya Mas Tarja, Mbak Lidia, Mbak Putri, Pat Lawang, Mbak Novi, Mbak Sutri, Mas Samsuri, Mbak Ria Tommy, Mbak Samina, Mbak Rini Mas Wahyu, Mas Mbak Swanti, Mbak Revandi, Mbak Putri Sulaiman, Mbak Fina Kampar, Mbak Ida, Bitar, Mbak Ina Nadia, Bunda Fitri, Bunda Diki, Mbak Elan Pat Lawang, Mbak Islam, Mas Mohidi, Manugra, Mbak Angel, Mbak Devan, Mbak Herawati, Mbak Erma Yuwani, ada Pak Muslim, Mbak Sugianto, Pak Rohidi, Pak Amir, Pak Darminta, Pak Revan, Pak Ogol, Pak Mis, Pak Yana, Pak Yanto, Pak Padua, Pak Elvi, ada Mas Suratno, ada Mas Putra Pengestu, Mas Samsuri, Mas Armono, Mas Solihin, Mas Wahyu, Mas Omarno, Mas Arifullah, Lekas Sinom, Mas

0: Adi, Mas Hari, Mas Hartanto, Pak Sengki, Bang Putra 48, Bang Putra SS, Bang Mariyadi, Bang Hanafi, Bang Anwar, Bang April, Bang Yansa, Bang Wada, Bang Afri, Bang yang lain, udah semua aja.
1: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
0: Spesialnya buat aku sendiri, semoga cepat sehat ya. Gak suaranya kayak apa, kayak gerobak.
1: Terima kasih ya Mbak Gus ya.
0: Untuk Mas Wijaya, selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih selalu ya Mas.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kus ya, kawasan Tugu Sempurna yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa satu penelpon lagi sahabat Citra, ada siapa? Halo Citra Kopi Dangdut Tegari Losil T.
2: Awali pagi dengan happy agar itu selfie. Segar sehat semangat.
1: Sehat segar semangat. Iya kembali ya, tapi nggak apa-apa ya. Ada Pak Yanto kawasan Waterfang.
2: Iya betul.
1: Ya sehat Pak Yanto kabarnya.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat juga alhamdulillah. Ini udah aktivitas seperti biasa ya.
2: Iya ini depannya.
1: Aha. Mau ditemani lagu apa Pak Yanto?
2: Lagunya dari Buta Tuli ya dalam.
1: Buta Tuli. Oke, nanti diputerin dari Sera Musik ya.
2: Iya.
1: Ya, salam sapanya buat siapa saja?
2: Salamnya buat Mbak Kos tadi, ya, buat Aladin, buat Sarugu, buat Artanto, buat semua pendengar kita dimanapun Anda berada. Semuanya. Selamat beraktivitas. Buat Kang Kais, Matuka sampai tuntas ya.
1: Ya, terima kasih. Amin. Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tadi ada Pak Yanto kawasan Waterfang yang sudah bergabung dan sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Kopi Dangdut untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya sahabat Citra yang sudah merapatkan barisan di program Citra Kopi Dangdut. Jangan lupa setelah ini masih ada program selanjutnya yang akan menemani aktivitas sahabat Citra. Jadi tetap rapatkan barisan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
4: Kesel aku mas, ini lagi kesel.
5: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
4: Iki lo masmu ilo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine masmu ki.
5: Oh ala mbak, tak kira enek apa. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo agar lu serbadring. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
4: Ya wes, iki bapak e yo, gawe masmu. Agarilusir Badring, bestseller Agarilusiris yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
6: Pak, cepet toh, gantian.
7: Iya Bu, sebentar.
6: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
7: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
6: Sabar Pak, coba minum ini.
7: Apa ini Bu?
6: Proren.

0: herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Suatu hari, Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah. Didapatinya beliau sedang berbaring melepas lelah di atas bangku yang dihampari tikar daun kurma. Anyaman tikar itu membekas di pipi Rasul. Tak ada satupun perkakas yang mewah, kecuali sebuah geriba, tempat air untuk berwudu yang tergantung di dinding. Melihat ini,

kekuasaan-Mu. Kunci timur dan barat telah ada di tangan-Mu. Namun engkau hidup seperti begini. Sambil tersenyum, Rasulullah berkata, "Ini bukan Kaisar Benua Rum, bukan pula Kisra negeri Persia.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Ya sahabat Citra, ada CJR atau Cowboy Junior. Wah, ini salah satu grup band gitu ya sahabat Citra ya, yang pada saat itu tenar banget, populer banget dengan 4 penyanyinya. Bersamamu. Ya pada saat itu kan lagi hype-hypenya banget boy band gitu sahabat Citra ya, ada Hits, ada Smash. Nah ini salah satunya nih, Cowboy Junior. Dan pada saat itu sahabat Citra, kenapa dinamakan Cowboy Junior? Karena 4 personilnya ini masih kecil-kecil banget, imut-imut banget. Ya jadi band ini atau grup band ini dibentuk pada tahun 2011 dan terdiri dari 4 personil atau 4 orang sahabat Citra, yang mana para personil tersebut ada Iqbal atau yang kita kenal dengan Bali sekarang ya, terus yang kita kenal juga dengan Dilan kan dia main film Dilan ya sahabat Citra ya, dan sekarang ada grup band baru yang bernama Bali. Nah, selain Iqbal ada juga Bastian ya, sekarang juga sebagai pemain film juga, masih aktif juga nyanyi sahabat Citra, dan dikenal sebagai Bastian Bintang Simbolon atau Bastian Steel. Selain Iqbal dan Bastian ada Aldi. Nah Aldi ini sahabat Citra saat ini menjadi pengusaha ya, dan berbagai macam usaha yang dia dirikan, termasuk kalau nggak salah kemarin itu ada travel gitu ya, ada jumpa fans juga dengan Aldi ini sahabat Citra. Dan salah satu yang lainnya yang juga masih aktif sebagai penyanyi adalah Kiki atau Teuku Rizky atau Muhammad Kiki sahabat Citra. Nah jadi kolaborasi dari 4 penyanyi ini membentuk yang namanya grup boy band, yaitu Cowboy Junior atau CJR pada saat itu sahabat Citra. Dan bahkan ini manggungnya meledak loh ya, bukan di Indonesia saja, tapi mereka bahkan ke panggung-panggung mancanegara seperti di Malaysia, kemudian juga di negeri Filipina ya, negeri tetangga kita, dan mereka banyak itu panggungnya pada saat itu. Saking padatnya mereka loh, waduh, sampai kayak tidur-tidur di mobil, bahkan mobil disulap menjadi lemari karena isinya baju semua pada saat itu sahabat Citra. Terus sekarang bagaimana kabarnya CJR? CJR ini bisa dikatakan sekarang udah hiatus lah ya, bukan hiatus tapi emang bubar sih, nggak ada lagi sahabat Citra, karena memang mereka sudah berkarir masing-masing saat ini, karena memang udah beranjak dewasa dengan kesibukan masing-masing, dan kemudian CJR ini bubar sahabat Citra ya, dan setiap personilnya juga disibukkan dengan karirnya masing-masing. Ada sebagai pemain film, ada yang masih nyanyi juga, ada bintang iklan dan sebagainya. Ya sahabat Citra, di pagi ini bersama Bang Jaya di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya menemani aktivitas sahabat Citra hingga pukul 10 pagi. Dan tetap rapatkan barisan, Bang Jaya ucapkan selamat pagi tanpa terkecuali untuk sahabat Citra semuanya. Semangat untuk aktivitas hari ini, dan pertahankan kebahagiaan sahabat Citra yang sudah dibangun sejak pagi hari ya. Untuk sahabat Citra semuanya yang sedang beraktivitas, Bang Jaya juga ucapkan selamat beraktivitas, baik apapun itu aktivitas dan kegiatannya di hari ini. Cuaca semakin beranjak siang, panasnya udah mulai terasa. Ini ekstra sekali panasnya ya sahabat Citra ya. Kalau kita beraktivitas di luar ruangan beberapa hari terakhir ini, itu panasnya luar biasa menyengat sekali dan membakar kulit sekali, menusuk rasanya loh ya. Nusuk-nusuk ke kulit panasnya. Bukan cuma panas-panas biasa aja gitu, bukan, tapi emang ekstra banget. Yang bisa dikatakan mungkin tahun ini panasnya ekstrim banget ya sahabat Citra ya, dibandingkan tahun lalu. Dan anehnya itu setiap tahun selalu peningkatan suhu udara itu terasa sahabat Citra, setiap di musim kemarau. Terbukti dari berbagai macam sungai yang ada di kota Lubuk Linggau juga sudah mulai kekeringan. Apalagi kalau sore-sore itu sahabat Citra, karena memang mungkin sumur-sumur udah kering ya. Sumur-sumur udah kering, ada pemandangan yang agak berbeda di Sungai Klingi, kota Lubuk Linggau. Itu di Sungai Klingi sore-sore udah rame banget warga yang mandi di sana. Jadi menjadi salah satu destinasi wisata baru di kota Lubuk Linggau akibat ini musim kekeringan sahabat Citra, atau akibat musim kemarau. Ya kalau ada destinasi wisata baru seperti itu memang menjadi berkah sendiri untuk para pedagang ya, untuk yang jualan. Tapi ya gimana, karena ini juga karena repot di rumah gak ada air, sehingga mandinya ke Sungai Klingi.
Tapi Sungai Kelingi ini mengalir hanya di Bendungan Waterfang saja, sahabat Citra. Kemudian dari Bendungan Waterfang ke bawah itu udah nggak ngalir lagi karena memang udah kering banget. Karena memang sebagian debit air yang biasanya kan dibagi tuh di Bendungan Waterfang, ada yang dibagi ke jalur ke kawasan Siring Agung gitu ya. Ada juga jalur Kelingi tetap dilanjutkan. Nah ini karena memang musim kemarau, sehingga air tersebut hanya mencukupi untuk kebutuhan di Siring Agung saja, sahabat Citra. Jadi dibelokkan ke arah sana untuk mengairi pengairan-pengairan sawah yang ada di kawasan Merasi. Nah kebayang tuh kalau emang kering banget ya, sehingga air itu nggak ada lagi, sahabat Citra. Berdampak banget bagi para petani. Ya mudah-mudahan lah bisa dilalui untuk tahun ini kemaraunya, sahabat Citra ya. Dan mudah-mudahan bisa cepat turun hujan juga untuk Kota Lubuk Linggau dan mungkin juga sekitarnya semuanya lah, Bang Jarab, sahabat Citra, sehingga mengurangi debu-debu yang berterbangan juga. Selain debu yang berterbangan, kita juga harus waspada, sahabat Citra ya, karena beberapa hari terakhir ini juga debu itu semakin banyak karena memang disebabkan oleh faktor Gunung Anak Krakatau yang juga meletus pada hari kemarin kalau nggak salah ya, hari Sabtu malam Minggu, sahabat Citra. Sabtu malam Minggu Gunung Anak Krakatau itu meletus dan erupsi ya, sehingga menerbangkan debu-debu hingga ke berbagai kota yang ada di Indonesia, khususnya yang paling terdekat yaitu di kawasan Tangerang, Lampung ya. Tapi Bang Jai kemarin juga sempat lihat di sosial media, itu debu hingga menuju ke arah Provinsi Bengkulu ya. Wah ini bahaya loh, sampai ke Bengkulu karena memang dibawa angin, sahabat Citra, debunya. Lubuk Linggau gimana? Ada nggak debu Gunung Anak Krakatau? Ya bisa jadi ada, cuma kan mungkin debitnya kecil atau juga ya memang kita nggak sadar lagi karena memang udah bercampur dengan debu-debu jalanan gitu, sahabat Citra. Itu baru erupsi aja ya kan, kebayang gak tuh kalau meletus gimana. Bang Jay inget banget di dokumenter film kalau gak salah itu di tahun 1983 atau 1883, Bang Jay lupa, itu ada film yang berjudul Krakatau, sahabat Citra. Nah di film tersebut itu juga menceritakan tentang dahsyatnya letusan Gunung Krakatau yang saat itu waktu meletus suara dentumannya hingga ke Cina loh, sahabat Citra. Ya dan itu pernah terjadi, dan secara story, secara sejarahnya itu memang tercatat gitu loh, sahabat Citra. Tapi Gunung Krakatau itu sekarang udah nggak aktif ya, dan muncullah yang baru namanya Anak Krakatau. Dan itu sama aja, sahabat Citra ya, sama aja dahsyatnya, dan ya patut waspada seperti sekarang ini sedang erupsi. Bahkan beberapa penerbangan juga itu sempat dibatalkan karena memang debu yang berterbangan itu cukup parah, sahabat Citra, sehingga beberapa penerbangan terganggu akibat letusan Anak Krakatau ini atau erupsinya Anak Krakatau ini, sahabat Citra. Ya mudah-mudahan Indonesia cepat pulih lah ya, seperti yang Bang Jay katakan tadi, sahabat Citra, nggak ada bencana, nggak ada apapun itu, nggak ada kejadian apapun itu. Mudah-mudahan sejahtera semuanya, bahagia semuanya, tanpa ditakut-takuti dengan bencana alam dan sebagainya. Sahabat Citra, nanti Bang Jay kembali lagi spesial lagu untuk sahabat Citra, dia Candil Isabella.

0: serta mengobati ambeien, lemas syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etama Premium dibuat dari susu kambing Etama murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432 dengan IBAN

0: Sukadana 0823 7296 9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812 7481 2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823 1220 8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821 7929 1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857 8883 1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluhus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Ya Sobat Citra, ada tiga Dara, Bonita, Aimi Saras dan juga Aprilia Apsari. Ini keren nih lagunya, agak-agak pop jazz gitu ya Sobat Citra ya. Kayak nuansa-nuansa Eropa-Eropa, mana ya, Eropa Tengah, Eropa Timur tuh. Agak-agak jazz lah pokoknya Sobat Citra ya. Bang J, inget kalau film-film kayak gini ya, biasanya itu film-film kartun asal Amerika. Nah itu tuh Sobat Citra. Salah satu lagu-lagu ini biasanya suka muncul di karakter film-film seperti Tom and Jerry dan sebagainya. Nah itu tuh Sobat Citra. Berkasih mesra. Memang ciri khas pop jazz ini ada daya tarik tersendiri gitu loh Sobat Citra ya, untuk para penikmatnya dan para kalangan yang memang suka dengan pop jazz. Dan lagu-lagu seperti ini cocok juga tuh buat ngedance, apa ya, dance apa, lupa Bang Jazz, salsa atau apa gitu ya. Nah ini cocok juga tuh untuk ngedance-ngedance gitu Sobat Citra. Ditambah juga dengan warna vokal yang seolah-olah vokal-vokal lagu-lagu zaman kolonialisasi gitu ya, zaman-zaman era penjajahan Belanda. Nah, ini udah kemana-mana, hiperbola banget ya Bang Jaya. Ya tapi ini adalah imajinasi yang timbul di pikiran Bang Jay gitu loh Sobat Citra ya. Bukan hiperbola, imajinasi. Ya kita kan gak membatasi untuk berimajinasi gitu kan. Cinta. Yang penting kalau kita berimajinasi dengan sebuah lagu dan kemudian kita menyukai lagu tersebut, ya itu berarti berhasil lagunya gitu kan, berhasil untuk menghibur kita dan kita bahagia dengan mendengarkan lagunya. Ya masih di program Citra Pop Indonesia, hits lagunya menggelegar semangatnya di pagi ini Sobat Citra. Dan kembali cuaca hari ini terik seperti biasa di hari-hari sebelumnya. Panasnya luar biasa sekali, padahal baru jam 9 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, tapi panasnya udah serasa jam 12 siang nih Sobat Citra. Kebayang kan jam-jam 1 atau jam 2 siang nanti ini panasnya gimana. Pokoknya di beberapa bulan terakhir ini orang Indonesia khususnya yang memang beriklim tropis ya kan, itu rata-rata kulitnya belang semua ya. Kalau kerja di luar ruangan gak pakai jas hujan, gak pakai jaket gitu ya, terus juga gak pakai baju lengan panjang, nah itu pasti belang semuanya. Orang udah pakai lengan panjang juga masih belang ya, dan itu kebakar banget kulitnya Sobat Citra, bisa beda warna. Tapi sabar aja Sobat Citra, mungkin ini ujian yang diberikan oleh Tuhan saat musim kemarau dan harus kita hadapi. Toh kita juga sebagai makhluk berakal kan harus bisa menyesuaikan gitu loh Sobat Citra. Jangan pernah protes dengan segala ketentuan yang Tuhan berikan. Ya selamat pagi juga untuk Sobat Citra di pagi ini yang mungkin sedang dalam perjalanan sambil berkendara mendengarkan Radio Citra FM Lubuk Linggau. Selamat pagi semuanya, mudah-mudahan aktivitasnya lancar hari ini ya kan. Terus bahagia selalu diberikan dalam hati Sobat Citra, ketenangan juga selalu diberikan dalam hati dan pikiran Sobat Citra ya. Kita selalu tenang, terus melakukan aktivitas dengan lancar tanpa hambatan. Peristiwa cerita sedih gembira ini. Apalagi ditemani dengan lagu-lagu pop Indonesia di pagi harinya Sobat Citra ya, sambil beraktivitas mungkin di sebelah rumah, di samping area rumah, lagi apa namanya ngerumput mungkin ya Sobat Citra ya, atau juga yang di kebun lagi panen kopi, panen apa sawit dan sebagainya, mungkin ada juga panen cabe ya kan. Ya semoga bahagia untuk Sobat Citra semuanya di hari ini. Tetap rapatkan barisan dan nanti Bang Jay akan kembali lagi satu lagu yang spesial untuk Sobat Citra semuanya. Lagu yang cukup legendaris banget, ada Bonan Fade to Black. Ya sudahlah.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nih, Yan. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
4: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
5: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
6: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
7: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Saya pakai Mobile JKN.
16: Kami pakai Mobile JKN.
17: BPJS Kesehatan.
18: Monggo Pak, niki wedange.
19: Oke Bu, suwun.
18: Napa lho Pak, kok lemes ngoten njenengan iki?
19: Iya Bu, kepikiran ongko ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
18: Oh, alah. Wala, yo najan to ngono yo panggon obat lho Pak.

0: polis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, magagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara

Ya sahabat Citra W Clear, keren banget ini featuring Kam gak ya, mimpi jadi nyata. Ya indah banget memang saat mimpi kita menjadi nyata gitu ya. Mimpi yang udah lama didambakan, kemudian digantungkan, diusahakan, kemudian semuanya menjadi nyata. Memang sih ada orang bilang hidup itu berawal dari mimpi. Ya betul emang, dan ya semuanya harus diperjuangkan. Kalau ingin mencapai sebuah mimpi ya harus diperjuangkan. Kan ada tuh istilahnya, tiada usaha yang mengkhianati hasil gitu ya. Eh bukan, tiada hasil mengkhianati usaha, kebalik. Ya makanya berusaha dulu kalau mau ada hasilnya. Jangan mimpi hasilnya kalau gak ada usaha sama sekali gitu loh sahabat Citra. Tapi kebanyakan zaman sekarang itu orang-orang mendambakan hasil, mendambakan masa depan yang lebih baik, mendambakan berkelipat gandaan penghasilan gitu ya. Tapi nggak sesuai dengan usahanya, nggak sesuai dengan yang dia perjuangkan saat ini. Ya mikirnya enak-enaknya aja sih, nggak mikir perjuangannya, susahnya, dan bagaimana melalui rintangannya gitu ya. Terkadang juga udah berjuang belum tentu hasilnya sesuai yang diinginkan loh sahabat Citra. Apalagi kita yang cuma berangan-angan dengan hasilnya tanpa ada perjuangan, ya mimpi doang. Semangat untuk sahabat Citra di hari ini, tanpa terkecuali yang sedang mengimpikan sebuah keabadian yang luar biasa di masa depan, ya kan? Keabadian kebahagiaan, keabadian senyuman di wajah gitu ya. Jadi senyum terus, bahagia terus. Walaupun hidup gak mungkin seperti itu ya. Masih ada juga susahnya, ada juga jatuhnya sahabat Citra. Tapi setidaknya kalau kita berjuang, kita berusaha, kita memang melalui prosesnya, saat jatuh kita akan bangkit lagi karena udah terlatih gitu ya. Saat susah juga kita akan bisa senyum kembali karena memang udah terbiasa. Ya tergantung bagaimana cara kita belajar dengan prosesnya. Makanya sekarang usaha, usaha, usaha. Kalau Bang Jai inget tuh sama Bapak Joko Widodo, kerja, kerja, kerja. Sinkron gitu ya sahabat Citra ya. Memang Pak Jokowi luar biasa deh. Pokoknya itu presiden idaman. Semangat untuk aktivitas hari ini, semangat juga untuk pekerjaannya hari ini untuk sahabat Citra semuanya tanpa terkecuali. Sambil bekerja, sambil beraktivitas, dengerin radionya gitu kan. Terus juga sambil menikmati suasana triknya matahari hari ini. Tapi mudah-mudahan untuk sahabat Citra tetap mempertahankan yang namanya kebahagiaan itu aja sih. Bang Jay sih nggak banyak berharap ya untuk sahabat Citra misalkan harus bisa ini bisa itu, enggak. Yang penting bisa bahagia aja udah. Kalau udah bisa bahagia menjalani harinya, yakin pokoknya semua aktivitas itu akan lebih terasa baik, akan terasa lancar sesuai dengan rencana dan keinginan. Ya masuki setengah 10 kebersamaan kita di hari ini sahabat Citra, masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi kebersamaan kita di program Citra Pop Indonesia, ditemani lagu-lagu pop Indonesia terbaik. So untuk sahabat Citra jangan kemana-mana, nanti Bang Jay kembali lagi.

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, cing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Hai kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi Susu Kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, diabe nggak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
0: Masih muda, penyakitnya

0: rombongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya, Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut, Bude?
0: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalve. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalve untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalve juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalve bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
3: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Ya sahabat Citra, masuk di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya. Tapi sudah saatnya Bang Jezin pamit. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra. Jangan lupa setelah ini masih ada program selanjutnya. Bang Jezin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Sebagian kita menyangka jihad yang paling besar adalah berjuang dan berperang atas nama kebenaran. Namun menurut sebuah hadis, berkata yang benar, terutama di depan penguasa, merupakan perjuangan yang paling berat. Buktinya, banyak sekali orang yang berkata benar di hadapan masyarakat, ternyata mereka dibenci, dimusuhi, dipenjara, dan bahkan ada yang dibunuh. Karena itu, orang yang berani berkata benar, khususnya di depan para penguasa, dan tentu dengan cara bijaksana, berarti ia telah menempuh jihad yang paling utama dan disukai Allah. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Jihad yang paling utama ialah berkata benar di depan penguasa zalim."

0: Bali, klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Bu, Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne, alhamdulillah Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne, sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami

pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk sahabat Citra semua di hari ini. Mudah-mudahan tetap bahagia, mudah-mudahan tetap lancar aktivitasnya, dan kembali ditemani bersama Bang Jai di ruang dengar sahabat Citra semuanya. Dan saat ini kita berjumpa di program yang luar biasa, mengajak sahabat Citra bahagia dan tertawa ya. Dimana lagi kalau bukan di program Citra Gong Seng Zi, Gu 26 sehat, tulang kuat, nendang bangga. Sahabat Citra, rapatkan barisan hingga pukul 12 siang nanti, ditemani juga dengan lagu-lagu dangdut hit semulai dari tahun 2010. Jadi untuk sahabat Citra semuanya yang terupdate, yang terviral mulai dari tahun 2010 hingga 2026 bisa di request oleh sahabat Citra semuanya. Ya, hari ini Bang Jai ucapkan selamat beraktivitas saja untuk sahabat Citra semuanya. Mungkin yang beraktivitas di kebun sambil dengerin radionya. Ini udah hampir setengah hari perjalanan kita di hari Senin. Udah hampir jam 12 gitu ya. Walaupun ini masih jam setengah 11 loh sahabat Citra. Ya kurang lebih 1 jam setengah lagi kan jam 12 siang gitu loh. Udah hampir setengah perjalanan aktivitas kita. Ya, biasanya jam 12 siang itu dikenal dengan tengah hari ya sahabat Citra ya. Dan itu adalah waktu-waktu untuk menjelang istirahat atau bahkan udah memasuki waktu untuk istirahat. Nah, ya, yang mau makan siang, makan siang. Terus yang istirahat, ya silakan istirahat. Dan kemudian setelah itu lanjut kerja lagi. Semangat untuk semua pejuang nafkah di hari ini ya. Mau apapun itu aktivitasnya, apapun pekerjaannya, syukuri, karena mungkin itu adalah yang Tuhan berikan untuk kita adalah yang terbaik ya. Kadang-kadang kita kurang mensyukurinya aja. Jadi program Citra Gongsengnya sahabat Citra yang mau request lagu, silakan rapatkan barisan di 0733451977 dengan syarat dan ketentuan serta kewajiban yang harus dituntaskan. Apa itu? Ya pantun lah. Gak boleh kalau gak pantun sahabat Citra ya. Yang gabungan di via telepon wajib pantun, dan pantunnya harus pantun baru. Gak boleh pantun kemarin, gak boleh pantun yang familiar gitu ya. Pantun yang baru lah, bebas mau ngarang apapun itu. Yang penting sebelum nelpon ngarang dulu pantunnya, udah siap baru nelpon ya kan. Ya, dan itu sudah menjadi kewajiban di program Citra Gongsengnya gitu loh sahabat Citra. Ya tuh sahabat Citra semuanya, di program Citra Gongseng ini selain berpantun ria untuk sahabat Citra, jangan lupa ajak-ajak bercanda. Ajak bercanda siapa? Ya aduh pantunnya. Kalau bisa pantun yang lucu gitu ya. Mengundang yang lain juga untuk membalas pantunnya gitu ya. Atau ngundang Bang Jai untuk balas pantunnya. Boleh ya kan? Apa yang gak boleh coba? Yang penting sahabat Citra bahagia, itu adalah hal yang utama. Baik, kalau begitu sahabat Citra jangan lupa untuk passwordnya Zigo 26 sehat tulang kuat nendang banget ya. Bang Jakan sapa-sapa di 0733451977, ada siapa? Halo Citra Gongseng Zigo 26. Halo Citra Gongseng Zigo 26.
1: Zigo 26 sehat tulang.
0: Nandang banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kecil sekali suaranya Mama Devan ya.
1: Udah besar nih.
0: Ah udah ya. Aha, Mama Devan Ki 2 Wonorjo.
1: Iya.
0: Iya.
1: Gimana kabarnya Kak Bijay?
0: Sehat, alhamdulillah baik ya. Aha. Mama Devan sedang apa? Aktivitas?
1: Ini habis beres-beres,
0: terus habis beres-beres ya, habis beres-beres, tinggal santai. Tapi bentar lagi juga masak buat suami ya. Mas Leman ada?
1: Kerja.
0: Oh kerja, berarti oh berarti nggak masak buat Mas Leman ya siang ini ya, masak buat diri sendiri.
1: Nah, insya Allah ini lagi libur makannya.
0: Kok bisa libur makan? Gimana ceritanya libur makan?
1: Puasa.
0: Oh lagi puasa, ya ya ya ya, masuk akal sih.
1: Kalau sampai sehari.
0: Kirain tadi libur makan, emang bisa. Kalau bisa libur makan, mah Bang Jai juga mau ikut-ikutan. Kalau bisa kita setahun nggak makan gitu kan?
1: Nggak masuk nggak libur makan.
0: Jadi penghematan kita di musim ekonomi yang lagi sulit ini ya kan?
1: Berarti memang nggak ada liburnya, tapi karena libur sendiri.
0: Oh, libur sendiri ya. Baik, pantun dulu ini Mama Devan.
1: Ini pantunnya nasihat ya.
0: Iya boleh.
1: Ya. Pergi memancing saat pagar.
0: Cakep.
1: Pulang siang membawa ikan.
0: Cakep.
1: Siapa yang rajin belajar jadi orang sukses kemudian.
0: Wih, cakep sekali. Ada lagi pantunnya atau itu saja?
1: Ada lagi dong.
0: Ada lagi boleh.
1: Ada anak kecil masih bermain.
0: Cakep.
1: Main batu. Pulang gak bisa ya.
0: Wow, kurang tadi ya.
1: Ada coba. Anak kecil bermain batu.
0: Cakep.
1: Batu dilempar masuk ke sumur. Belajar itu tak kenal waktu.
0: Ya.
1: Juga tidak memandang umur.
0: Betul sekali, weh, pantun nasihatnya keren-keren.
1: Lagi ya.
0: Ada lagi boleh.
1: Ayahku seorang petani.
0: Cakep.
1: Punya sawah, punya ladang. Mari belajar hari ini.
0: Ya.
1: Agar masa depan lebih gemilang.
0: Wah, cakep sekali, luar biasa ini ya.
1: Biasa aja Kak Bijay.
0: Lagunya apa ini Mama Devine?
1: Lagunya apa ya Kak Bijay?
0: Apa lagunya?
1: Ngapain pusing aja lah, gembira aja.
0: Oh, gembira.
1: Ngapain pusing?
0: Oh, ngapain pusing?
1: Enggak usah bersedih.
0: Ngapain pusing ya, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salam sapanya buat Pak Rohidi, Pak Muslim, Pak Amir, Pak Yono, Pak Yanto Tampalban, Mbak Pus, Mbak Wijanti, Mbak Fatima, Mama Angel, Mama Irma. Terus Mas Hartanto, Mas Araldin, Mas Arif.
0: Iya.
1: Harmono. Buat Mas Wahyu Jahit. Nanti Mas siap-siap ya. Tidak, buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Iya, terima kasih banyak ya.
1: Iya, makasih kembali. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, ada Mama Depan ya, kawasan Kidu Wonorejo sebagai penelpon pertama sudah bergabung. Kita sapa lagi, ada siapa? Halo, Citra Gongseng Sigo 26. Nandang banget, ini putus-putus suaranya. Aduh, ini dengan siapa dan di mana ini ya?
2: Dari Bang Afril di Tabatinggi.
0: Bang Afril Tabatinggi, tadi putus-putus suaranya Bang Afril.
2: Oh, sekarang masih enggak?
0: Ini udah aman nih, udah jelas ini. Bang Afril. Bagaimana kabarnya Bang Afril?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kalau mau tambah segar bugar lagi jangan lupa agar ilusnya ya.
2: Oke deh.
0: Ya deh Bang Afril, pantun dulu Bang Afril.
2: Pantun ya.
0: Ya,
2: apa ya?
0: Ayo.
2: Nemu jalan buntu kalau suruh pantun.
0: Nemu jalan buntu. Emang enggak disiapin dulu tadi? Siapin dulu lah.
2: Enggak.
0: Pun dulu deh. Enggak boleh. Enggak boleh. Harus dibayar kontan ini ya. Kita enggak main utang-utangan ini ya.
2: Oh, enggak boleh ya.
0: Iya, nanti terus nanti kalau kita main utang-utangan sulit nagihnya.

0: apa? Bang April. Lagunya apa Bang April?
1: Lagunya dari Jonti Lama aja Bang.
0: Apa judulnya?
1: Bukan Belum Berarti itu.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salamnya buat Mama Depandi, Papa 2R, Papa Fatir, buat Bagus, Mbak Wijianti, Mama Dite, Mama Isla, buat Pak Roidi, Kakek Amir, Mas Wayu Jaid, buat Armono, Darminto, Digundul, Mahwani, buat Koyong Pendi. Ini lagi monitor terus dia nih Bang, cuman ini mau nelpon katanya susah banget.
0: Susah ya, diwakilin aja Bang April berarti.
1: Buat semua-semuanya aja lah.
0: Semua-semuanya aja. Spesialnya ada buat siapa?
1: Spesialnya buat yang di rumah aja deh.
0: Baik, terima kasih banyak ya.
1: Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, tadi ada Bang April kawasan Tabat Tinggi yang sudah bergabung. Kita sapa lagi sahabat Citra, dia siapa di via teleponnya? Halo Citra Gongseng Sigo 26.
2: Sigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget. Ada Mas Armono kawasan Sukakarya.
2: Ya Mas.
0: Bukit Cogong ya.
2: Kebakaran kecokong Mas tadi malam.
0: Oh iya, deket gak sama rumahnya Mas Armono?
2: Enggak, cuma nonton aja. Gak tahu tuh deket pondoknya apa perempan mungkin.
0: Iya, itu kan masuknya di kawasan Marga Bakti ya. Bukan
2: iya,
0: di kawasan
2: yang arah ke Marga Bakti.
0: Kelihatan ya tapi dari Sukakarya.
2: Kebakaran enggak pondoknya apa perempan itu. Tadi malam diteleponnya enggak diangkat.
0: Oh gitu, katanya Mas Arif tadi sih enggak gitu.
2: Ya, tapi orangnya sibuk ikut bantuin matikan api kalau tadi malam.
0: Iya, Wih, tapi gede banget itu apinya, luar biasa loh. Dari bawah bukit aja kelihatan gede, apalagi yang di sana ya kan, yang di kawasan bukit.
2: Oh, kalau dari sini manjang dari bawah ke atas.
0: Gitu ya. Makanya sekarang itu hati-hati lah warga, jangan sampai membakar sampah di pinggir dandan kering gitu ya, atau di rerumputan kering.
2: Enggak tahu juga itu apa sengaja dibakar apa buang koko apa, lo enggak tahu itu. Tapi kok bisa panjang gitu?
0: Iya, makanya harus sekarang itu ya jangan bermain api lah sekecil apapun itu, karena musim kemarau ya kan.
2: Iya.
0: Mas Armono.
2: Iya.
0: Pantunnya seperti biasa. Ayo Mas.
2: Barusan minta sama Mama Depan ini.
0: Minta dulu jadi ceritanya ke Mama Depan ya. Ya udah siap berarti kan?
2: Makan rendang kayak nasi.
0: Cakep. Enak tuh.
2: Nasi dimasak masih hangat. Jika ingin menuhi mimpi, belajar dengan penuh semangat.
0: Wih, cakep. Ini nih Mas Armono yang gua mau ini ya kan. Keren lo pantunnya ya kan. Kalau udah siap gitu kan keren.
2: Mau minta Mbak Put, orangnya gak tahu nih, komprengan mungkin dia.
0: Lagi sibuk ya, ngobrol sama teman.
2: Komprengan nyanyi lewat jalur, di telepon gak mau ngangkat.
0: Iya, tapi kan udah dapat tadi dari Mama Depan ya kan?
2: Ya kalau nggak dapat besok saya nggak mau nelpon lagi.
0: Nggak mau nelpon lagi, jangan nelpon program Citra Gongsengnya gitu ya.
2: Nggak nelpon Mama Depan lagi,
0: nggak nelpon Mama Depan lagi, berarti Gongsengnya masih nelpon ya. Ya deh, Mas Armono.
2: Ya terima kasih Mama Depan pastinya.
0: Lagunya apa ini?
2: Lagunya apa ya itu, apa Bapak kau anak haji aku anak penjudi, boleh Mas Wijay?
0: Apa
2: kau anak haji aku anak penjudi,
0: dari siapa itu?
2: Dana TT.
0: Gak ada itu lagunya Mas, gak masuk lagi Mas.
2: Enak kayaknya dibuat karaoke itu ya. Boleh juga itu lagunya.
0: Iya, tapi di Gongsengnya nggak masuk di playlist Gongseng itu. Yang lain dulu berarti.

0: dari rumah aja terserah Mas Vicen.
1: Oke, dari rumah aja nanti dipilihin salah satu ya.
0: Ya.
1: Baik, salam-salamnya buat siapa saja?
0: Salam-salamnya buat Mama Depan tadi, buat April Laba Tinggi tadi, buat Pak Roidi, buat Bamis, buat Pak Yono, buat Mas Bayu Jain, Mas Adi Waluyo, buat Mas Atanta, Mas Adekulo, buat Mas Baratin, Mas Barmin, Mas Junendi, Mas Beni, buat Mas Adianto, Mas Nendi, Mas Sumarno, Kewer-Kewer, Mas Suratno, buat Bu Sumarni, Mama Islam, buat Mama Depan, buat Bunda Deni, Mama Herma, Mama Mbak Bija, buat Mbak Bijanti, Mbak Bos, Mbak Didi, Mbak Fatima, Mama Angel, Bunda Fitri, Mbak Erawati, buat Mariati, buat Putri Mbak Lawang, Mama Anugrah, Bapak Rafika, buat semuanya adalah Mas Wijaya dari A sampai Z dibungkus jadi satu.
1: Iya, spesialnya ada buat siapa?
0: Ya, spesialnya buat Mas Wijaya, selamat tugas sampai tuntas saja.
1: Oke, terima kasih banyak ya.
0: Itu aja Mas Bija, terima kasih teman-temannya. Ditunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mas Harmono kawasan Sukakarya yang sudah bergabung. Kita sapa lagi sahabat Cirebon, siapa di via teleponnya? Iya, belum siap ternyata ya. Kita coba sapa lagi di 0733451977. Ada siapa? Halo, Cita Gosensi 26.

Ya Sobat Citra, kalau begitu jangan kemana-mana, nanti Bang Jay akan kembali lagi. Kita goyang dulu, semangati di aktivitasnya hari ini. Jangan sampai semangatnya kendor ya kan. Kita goyang, kita berhibur bersama di program Citra Goseng bersama Bang Jay. So stay enjoy, ada Adila, ngapain pusing.

0: Wong ya ibune masih swager gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor

0: ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum?
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Sebatis 2,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etama Premium dibuat dari susu kambing Etama murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Berobat gimana? Datang dari subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil BKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya. Bikin akun. Terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya. Pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya di

0: penting BPJS kalian aktif dan ikuti prosedurnya. Mudah kan? Mudahlah. BPJS nih bos, bukan kaleng-kaleng. Siap. BPJS Kesehatan.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Iya, masih di program Citra Gongseng bersama Bang Jai sahabat Citra. Tadi sudah Bang Jai hadirkan beberapa lagu spesial untuk sahabat Citra menemani aktivitas di pagi menjelang siang hari ini. Iya, beranjak semakin siang hari, kebersamaan kita di program Citra Gongseng sahabat Citra. Dan sepertinya Bang Jai sedikit ada kendala di via telepon sahabat Citra ya. Tapi ya gak tahu deh. Tadi sudah Bang Jai coba-coba untuk di via teleponnya, tapi tetap gak bisa ya, gak bisa angkat telepon ternyata. Mohon maaf sekali atas kendala yang dialami untuk sementara ini untuk sahabat Citra yang berusaha bergabung di via telepon namun tidak bisa. Ya, jadi di segmen kali ini tentunya Bang Jai menghibur sahabat Citra dengan lagu-lagu yang Bang Jai pilihkan spesial untuk sahabat Citra menemani kesibukan dan aktivitasnya. Mudah-mudahan semuanya terhibur dan aktivitasnya lancar ya kan. Terus bahagia dengan lagu-lagu ya, barangkali pas lagunya diputerin sahabat Citra lagi aktivitas, lagunya juga lagu favorit gitu loh. Walaupun cuaca panas-panas gak apa-apa, cuacanya yang penting jangan hatinya. Iya. Ya iyalah, kalau hatinya yang panas kan beda cerita ya. Kalau hatinya yang panas semua aktivitas gak akan jelas. Kalau hatinya yang panas semuanya itu terasa aduh gak enak mau dijalanin, gak enak untuk dilaksanain. Ya sahabat Citra, nanti Bang Jai akan kembali lagi menemani aktivitas sahabat Citra di hari ini. Pokoknya tetap semangat dan pertahankan ya kebahagiaan kita bersama di program Citra Gongsengnya. Ada Aulia, Cinta Tak Bertuan.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, wiji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
4: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
5: Pak, cepet toh, gantian.
6: Iya Bu, sebentar.
5: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
6: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
5: Sabar Pak, coba minum ini.
6: Apa ini Bu?
5: Proren Pak.

0: Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-6.

0812-9699-29 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah 0821-7929-1531

0: 9 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nian dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluos dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Ya sahabat Citra, masih di program Citra Gongseng bersama Bang Jay. Tapi sayang sekali sudah saatnya Bang Jay izin pamit di ruang dengar sahabat Citra untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan jangan lupa selain ini masih ada program berikutnya yang akan menemani aktivitas dan kegiatan sahabat Citra di hari ini. Maka tetap rapatkan barisan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau, lebih dekat di hati, lebih dahsyat berdunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, Citra Budaya Bangsa. Citra Budaya Bangsa.

Seekor gajah yang besar mati digigit semut. Ular mati disengat kalajengking. Yang membuka rahasia singgasana Ratu Bulqis kepada Raja Sulaiman ialah seekor burung pelatuk. Yang menyebabkan runtuhnya waduk besar Sat Ma'rib di negeri Yaman ialah tikus-tikus kecil. Demikian pula orang yang mati dibunuh nyamuk dan kuman-kuman kecil lebih banyak berlipat ganda daripada orang yang mati diterkam singa. Karena itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 26 dijelaskan bahwa Allah tidak merasa malu membuat gambaran tentang nyamuk dan bahkan binatang yang lebih kecil lagi. Salah satu hikmahnya, agar manusia tidak meremehkan bahaya sekecil apapun, sebab adanya bahaya besar karena asalnya dari yang kecil.

0: lebih mengutamakan membayar hal lain yang tak lebih penting dari utangnya. Dalam ajaran Islam, utang merupakan suatu tanggung jawab dan harus segera dibayarkan. Karena menurut Rasulullah, utang bisa jadi penyebab terhalangnya seseorang untuk masuk surga, walau ia mati dalam keadaan syahid. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, akan diampuni semua dosanya orang yang mati syahid, kecuali utangnya yang harus dibayarkan. Karena mati adalah rahasia Allah yang bisa terjadi kapan saja, akan lebih baik jika kita segera membayarkan utang-utang kita.
1: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersnani.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Pak, nyapa kok mojok karo golek sambil oto ki?
2: Iki aku ngrasane nek benjora lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulu apa tak oseng.
1: Dah abang bayi papa, gek kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regone yo pas kasine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.

hanya pada satu sisi, dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian juga dengan pegagan, berfungsi untuk merasakan peredaran darah dan juga untuk memperbaiki sel-sel dan

0: bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian. Galatus kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersnani.

0: Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Tetresnani.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih genis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, wiji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
3: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Atur Indonesia Katur

Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnan.

Setunggal atus kalih koma enem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Sena.

Tunggalatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: 90,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spil cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
0: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Assalamualaikum, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya Kagem Indonesia, Katresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang dimas jajang pripun kabare siang menika. Mugi tansah pinaringan sehat nggih kagem dimas jajang sedaya. Alhamdulillah amargi berkah ing Maha Kuasa siang menika saged kepanggih malih kalih dina nggih ingkang badhe ngrancangi panjenengan sami mirengake tembang-tembang campur sari. Saking jam kalih welas dumugi jam kalih siang mengke. Sedulur Dimas Jajang sedaya siang menika ingkang badhe nyuwun tembangi saged guyupan ing 0733 sekawan gangsal setunggal sanga pitu pitu. Abun kesopen pasote siang menika campur sari sakpore agari lustrap marem tenan. Monggo dihaturi. Halo campur sari sakpore
1: agari lustrap marem tenan.
0: Marem tenan. Walah wonten Pak Harmono nggih.
1: Nggih, Mbak.
0: Saya mboten kabare Pak E.
1: Alhamdulillah, makasih sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Sehat Nuki Pak Harmono, alhamdulillah. Sehat walafiat. Tasine apa niki Pak? Panas-panas ngene iki.
1: Atas layah-layah niki, Mbak.
0: Layah-layah ngadep kipas angin biasane Pak Harmono. Walah, malam yang tambah panas niki kalih ngopi. Heeh, mboten ngantuk nggih, Pak nggih.
1: Nggih, Pas-panas
0: sampe pundi. Lajeng nggih, monggo dinikmati kopine, diaturi Pak Harmono tembangnya jembrengake tembang napa?
1: Bapak mawon, Pak.
0: Napa?
1: Bapak.
0: Bapak.
1: Nggih.
0: Oh, nggih, siap tak puterane. Salam riyen diaturi kagem sinten?
1: Kasane nek tembak Raiti, tembak Mes, tembak Kedugalkit, tembak Yono, Mas Bayu Jahit.
0: Nggih.
1: Mas Adi Waluyo. Mas Arif, Mas Aladi, Mas Barmen, Mas Yunyadi, Mas Denny, Mas Li, Mas Sumarno, Mas Suratno, Agam Bu Sumarni, Mama Isla, Bunda Denny, Mama Depa, Mbak Bicianti, Mbak Bus, Mbak Barisya, Mbak Cindy, Mbak Fatima, sedaya mawon Pak.
0: Sedaya mawon. Spesiale Pak E kagem sinten?
1: Spesiale kagem Mbak Dina kinaya tugas ngantos panipun mawon.
0: Nggih, siap matur nuwun Pak Harmono dinten mawon
1: tembe. Nggih, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami matur nuwun ugi Pak E dinten mawon tembange Bapak saking Didi Kempot nggih. Monggo diaturi malah Dimas dajeng yuk wonten sinten malih badhe nyuwun tembange. Halo campur sari sakpore.
2: Campur sari sakpore marem tenan.
0: Marem tenan kali sinten?
2: Mbak Cindy.
0: Mbak Cindy, balik meneh Mbak Cindy siang menika pripun kabare?
2: Alhamdulillah, sehat Mbak.
0: Sehat alhamdulillah. Masih sehat mboten?
2: Masih ngepel niku.
0: Tasih ngepel?
2: Nggih.
0: Okay. Wala rajine Mas Parmin,
2: lho sing. Ngunjuk.
0: Napa oh ngepeh?
2: Nggih.
0: Yeah. Oh, mbuan siang-siang iki kok ngepel rajin men ngono lho.
2: Angsul nambet gamel, Mbak.
0: Oh, nggih, pun digawekne teh. Alhamdulillah. Monggo dinikmati teh e nggih Mas e, Mbak e. Diaturi tembangnya Mbak Sindi jeng bareng ngake tem napa niki?
2: Bangin.
0: Radionya dicilikne aja cerak-cerak kalih radio.
2: Janda baru.
0: Janda baru nggih. Siap Mbak Yu. Salam riyen ya diaturi kagem sinten.
2: Rame kangge Mbak Fatima. Sampai Mama Isla.
0: Nggih.
2: Marni, Bu Karsit. Armono, Hartanto.
0: Nggih.
2: Pak Wayu Jain.
0: Nggih.
2: Pak Adi.
0: Oh,
2: ya mawon, Mbak.
0: Sedaya mawon spesiale wonten kagem sinten?
2: Spesiale kangge Mbak Dina, panjang umur sehat.
0: Amin.
2: Sini nggih, Mbak.
0: Amin ya rabbal alamin, matur nuwun Mbak Cindy.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi dijabat dengan yang gematur non. Saya selalu Mbak Cindy kali keluarga Katresnani. Canda baru saking yeniin kanggen iki kali pengen di Adela dinten mawon tembange. Monggo Dimas dajeng nyek setunggal malih wonten sinten iki badhe nyuwun tembange. Ampun kesopen posote agar ilus drop marem tenan. Halo campur sari sabore.
3: Agar ilus drop marem tenan. Assalamualaikum Mbak Dina.
0: Waalaikumsalam. Mboten Mama Depan iki nggih.
3: Nggih, pripun kabare Mbak Dina?
0: Alhamdulillah sehat wal afiat. Niki panjenengan pripun sehat mboten?
3: Sehat,
0: saya. Saya, alhamdulillah. Pak E, saya mboten.
3: Saya, Mbak, yang pertama.
0: Saya sedanten, guys. Yang semangat, mugi-mugi lancar, guys, yang menikah. Nah, Mama Depan, tasnya apa nih, Kima? Panas-panas gini, Kima?
3: Saya nyantai, Mbak.
0: Nyantai?
3: Anu, pun sholat.
0: Pun sholat, alhamdulillah. Wayahe tilem riyen nih, Kima.
3: Niki Depan ini mboten turun istirahat kecicilan.
0: Lah aktif-aktif pinten tahun umure?
3: 8 tahun, Mbak.
0: 8 tahun. Wala dan biasanya nek 8 tahun niku panas-panas ngene iki lek panggah dolan ngono.
3: Nggih, samare lek teng kolam kula niku.
0: Wala dalan nggih. Tapi kudu
3: tetep mboten tilem nggih, mboten saged tilem.
0: Nggih, angin niku kudu tetap dalam pengawasan nggih Mama Depan nggih.
3: Nggih.
0: Anak-anak lek dolan tetap kudu diawasi.
3: Sampe lanang niku dan kritis nggih.
0: Nggih, leres ancene. Tapi engko nek pun bujang to kangen masa-masa ngono kuwi.
3: Nggih.
0: Dikangen. Ya mangkalah diaturi tembange Mama Depan sing ngangge tembang napa?
3: Mawar putih pun nggih, Mbak.
0: Mawar putih sejajal tak tilikane pun dereng niki mau. Melati putih nggih?
3: Nggih, Mbak.
0: Melati putih oh, sampun diputerane niki.
3: Oh, nggih. Sampun mawon, Mbak.
0: Padang bulan?
3: Nggih.
0: Nggih, siap tak puterane. Salamerian diaturi kagem sinten?
3: Salami kagem Mbak Cindy Wau, salam kenal kagem Mas Harmono, kagem sedoyo mawon Mbak.
0: Sedoyo mawon, spesiale wonten?
3: Spesiale kagem Mbak Dina mawon, hubung
0: ayat khas.
3: Paripurna.
0: Paripurna nggih siap, matur nuwun Mama Depan.
3: Matur nuwun iki Mbak Dina, moga-moga Mbak Dina sehat panjang umur.
0: Amin ya Allah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Depan saking kawasan Wonorejo nggih. Padang bulan iki syairan guys yang menika mah. Paling penak niki ngerencangi layeh-layeng, ya jeng tilemen tambah nyenyak. Mangga Dimas Jajeng sareng-sareng mirengaken riyen tembangi. Niki sampun wonten Bapak nggih saking Didi Kempat. Suasane panas-panas ngene iki paling penak ngopi-ngopi kali mirengake tembang-tembang campur sari sapure agar ilustrap marem tenan.

0: Joyobongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga gue pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus mengerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah

setunggal atus kalih kumanem. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

0: kali kumanan. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.

0: Trikoyo Tugu Mulyo, Apotek Simpang F, Desa F Trikoyo Tugu Mulyo, Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo Tugu Mulyo, Apotek Alfaza, Simpang G Mataram Tugu Mulyo, Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari Tugu Mulyo, Apotek Enggal Sehat Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Sangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Tip sehat untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. 1 adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat. Yang ketiga, pola makan dan pola hidup. Jangan sampai makan yang fast food, makan yang banyak kolesterol. Hindarilah makan-makan yang berlebihan, kurangi nasi, kurangi garam, kurangi gula, dan tentu jangan lupa olahraga yang cukup, meskipun hanya jalan kaki, lari, atau olahraga yang lain. Selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan.
2: BPJS Kesehatan.
3: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
4: Kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya, Katur Indonesia, Katur.

dalla Toscale Fumanum. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Apakah Anda mempunyai target kesuksesan dalam hidup Anda? Ada seseorang yang mentargetkan kesuksesan dalam hidupnya hanya dari segi duniawi semata, seperti target kekayaan dan target kedudukan. Padahal dalam surat Al-Aqaf ayat 15,

sukses duniawi dan sukses ukhrawi. Nabi Muhammad sendiri diangkat menjadi rasul dalam usia 40 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa di usia itulah seseorang dapat mencapai kematangan jasmani maupun rohani. Dalam riwayat Al-Hakim, Rasulullah bersabda, "Apabila hambaku dan hamba Allah telah mencapai usia 40 tahun, aku jauhkan dia dari 3 macam penyakit, yakni penyakit kegilaan, kusta, dan supak."

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-05.

0: 29 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Hey bos, piye kabar e? Peh, tuwe emen to awakmu saiki.
2: Mosok se? Rasaku perawatan terus lho iki.
1: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho. Kayak to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal, sistem imunnya hebat, lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
4: Zigo 26 susu kambing Etawa premium murni diperkaya dengan daun kelor, gamat dan

0: Tawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresian Agarius atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
1: 102,6 Citra FM.

0: salamatnya. Oh, ada lagu
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal

alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget, kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget.

0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Hose Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Hose Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Hose Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Citra. Masih ditemani lagi sama Diani siang hari ini. Dan ya, di edisi Senin 7 September 2026, balik lagi Dina untuk menemani Sobat Citra semua yang lagi pada nyantai kali ya, lagi pada tidur siang. Nih kita puterin beberapa lagu untuk menemani Sobat Citra semua, biar pada makin nyenyak gitu kan. Kalau jangan-jangan malah pada kebangun nih dari tidurnya ya. Dan ya seperti biasa pukul 2 sampai pukul 4 sore kita bakal dengerin beragam lagu-lagu dangdut, mulai dangdut lama sampai dangdut terbaru. Lagu-lagu Minang, lagu Sunda ya, juga Dina bakal puterin untuk menemani Sobat Citra semua. Dan ya kita kasih kesempatan buat Sobat Citra yang tadi belum kebagian di Campur Sari ya, gabungan lagi bareng Dina kali ini di Citra Batagor. Madu hitam agar rilus, benar-benar pol puasnya.

0: batas, jadi jangan sampai kehabisan. Oke, langsung aja nih kita kasih kesempatan buat Sobat Citra yang mau gabungan, yuk ke via telepon seperti biasa ke 0733451977. Jangan lupa passwordnya di siang hari ini, madu hitam agar rilus, benar-benar pol puasnya. Halo Citra Batagor.
1: Hai, benar-benar pol puasnya.
0: Pol puasnya, ada siapa, di mana?
1: Lali Mbak.
0: Lali, pura-pura aja Mbak ya. Pura-pura aja ngelali ya, ada Mbak Fatimah ya.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Mbak Yu?
1: Kabarnya ketel Mbak, balik komerasi.
0: Oh, balik komerasi kok orang mampir?
1: Saya ketel Mbak, nomerasi telung dino, kuat telepon.
0: Oh, alah, udah 3 hari padahal ya. Nggak mampir-mampir kesini kamu ya Mbak ya. Dalam acara apa tuh Mbak Fatimah?
1: Dolan naik Mbak.
0: Dolan naik, nggak nih sinten putu nih?
1: Gini putune, gini anake, gini pisane.
0: Lah sekabeh-kabehane pokoke ya.
1: Pisane wis sebelah omah ora mampir ya piye to, Mbak?
0: Nggih, iya betul, harus silaturahmi dulu dong ya. Ini lagi ngapain nih jadi? Ceritanya lagi istirahat aja nih.
1: Iya, lagi ngerebut air, mau nyusun kayu, ngumpul libur, Mbak.
0: Walah kesel-kesel ya Pak, enggak enek wae gaweane Mbak Fatimah ki ya.
1: Mbak ana ngomongi malah kaya pesawat
0: laporan nama pur
1: ini.
0: Laporan nama pur ini, oke deh, sing semangat Mbak Fatimah, kalau lapar makan dulu. Nah, jangan dipaksakan ya, nggak harus hari ini semua kok. Kalau bisa besok ya udah besok gitu. Ya udah lanjut, Mbak Fatimah mau dengerin lagu apa nih Mbak Fatimah?
1: Lagunya apa ya Mbak ya?
0: Cinta dari seberang biasanya sih gitu.
1: Tawarin Mbak dari.
0: Dari siapa?
1: Ya, Mbak ya. Happy Asmara Mbak, sambil kerasi itu ngilang Mbak, diulangin Mbak, aku pikir yang rumah nih.
0: Ya udah, oke, okay. Nah puterin ya, lanjut salamnya buat siapa aja?
1: Salam-salamnya buat Mbak Mis, buat Pak Rohidi, Pak Muslim, buat Mbak Siti, Mbak Wici. Kita nganu Mbak, tak provinsi oleh orang.
0: Oleh, monggo.
1: Cukup tuan.
0: Enggak apa-apa,
1: Marni,
0: boleh.
1: Mama Ila, Bu Sinaiki, Bu Karti, Bu Ini, Mbak Cindy, Pak Parmin, Mbak Putri, Pak Yono, Pak Amir, Kartanto, Sarif. Apa sih ini Aladin dong Mbak?
0: Oh, Anggi
1: Aladin.
0: Alhamdulillah bisa ketemu.
1: Anggi siapa ya?
0: Siapa lagi?
1: Pak Marno, Anggi Mama Angel, Mak Erma, Yuwani, Buda Fitri. Okay. Ayo Mbak Ica, nangan Mbak Ica, aku jari erak lemnyenggel. Jalan Mbak, untuk semuanya aja Mbak.
0: Untuk semuanya aja, ada spesialnya enggak nih?
1: Spesialnya Anggi Mbak Dinai. Atau
0: nuwun
1: ya Mbak.
0: Terima kasih kembali Mbak Fatimah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah ada Mbak Fatimah nih ya, mantengin duluan nih siang hari ini. Baru pulang dari Merasi langsung ngetel radio itu mah carry pokoknya. Ditungguin aja lagunya Mbak Yu, Sambal Terasi dari Happy Asmara. Kita lanjut lagi, Sobat Citra, ada siapa lagi yang udah nungguin dia via telepon? Jangan lupa passwordnya madu hitam agar rilus, benar-benar pol puasnya. Halo Citra Batagor.
2: Madu hitam agar rilus, benar-benar pol puasnya.
0: Pol puasnya, ada siapa di mana?
2: Dari John Kim, Mbak, gak usah temin tinggi.
0: Oh, ada Bang John Kim, pangling di nanti. Gimana kabarnya Bang John Kim?
2: Sehat, alhamdulillah, Pak.
0: Sehat, alhamdulillah, harus sehat terus ya Bang John Kim ya. Lagi ngapain aktivitasnya nih siang-siang gini?
2: Baru selesai istirahat, Mbak.
0: Baru selesai istirahat, berarti mau bekerja dong? Iya.
2: Tahu lah, Mbak.
0: Baru mau istirahat ya. Bukan baru selesai istirahat ya. Yaudah Bang Janki, mumpung lagi istirahat sambil dengerin lagu apa nih enaknya Bang Janki?
2: Lewat pintu belakang aja Mbak.
0: Lewat pintu belakang, oke. Lanjut salamnya yuk buat siapa aja?
2: Kalau salamnya buat semuanya aja Mbak, pendengar Dio Citra FM, dimana berada aja Mbak.
0: Ada spesialnya gak nih?
2: Tetap buat keluarga aja.
0: Oke, siap, terima kasih banyak Bang John. Kita tungguin aja lagunya ya.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutin Sobat Citra, satu penelpon lagi. Ada siapa yang udah stay di via telepon? Halo Citra Batagor. Halo Citra Batagor.
1: Satu asor ini hitam, benar-benar pol buatnya.
0: Ada siapa di mana?
1: Ada Bu Junaidi, Mbak Dina.
0: Oh, Bu Junaidi. Gimana kabarnya, Bu E?
1: Alhamdulillah, sehat Mbak Dina.
0: Sehat, alhamdulillah. Ini lagi ngapain nih, Bu Junaidi?
1: Lagi duduk-duduk, Mbak Dina.
0: Lagi duduk-duduk, sama siapa lah duduk-duduknya?
1: Ya, apa?
0: Sama siapa?
1: Sama anak-anak ini, Mbak Dina.
0: Sama anak-anak? Oh, biar kelihatan awet muda, duduknya sama anak-anak gitu ya, Bu ya?
1: Ya.
0: Ya udah, Bu Junaidi, mau dengerin lagu apa nih hari ini?
1: Lagunya dari Bunda Rita, Sejuta Luka.
0: Sejuta Luka, oke. Ditungguin aja. Lanjut salamnya dulu, boleh buat siapa aja?
1: Buat Bang Joki tadi, Bapak Dina, Mama Bupa, Maika, buat anakku Mbak Meli yang lagi di sini nih, baru terus Mbak Dina.
0: Oke.
1: Buat Alpantri, buat Mbak Mela, buat Mama, baru di sini nih, buat Mbak Patri, buat Mbak Kade, Mbak Nasir, buat Mbak Nis, Mbak Patri, buat Assalamualaikum Mas Haru, dengan Tante Pak Yono Parmono. Ya, Mbak Dina, buat semuanya aja.
0: Semuanya aja, ada spesialnya nggak nih?
1: Iya, buat anak-anakku, semoga selamat
0: berjalan. Amin.
1: Semoga rezekinya masing-masing.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Junaidi, terima kasih kembali ya, ditungguin aja lagunya Bu E. Langsung aja nih Sobat Citra, kita puterin dulu kali ya lagunya ya. Udah ada Happy Asmara nih, Sambal Terasi. Siang-siang ya minta disambelin terasi nih Mbak Fatimah nih. Langsung aja kita puterin lagunya untuk menghibur dan menemani Sobat Citra semua beraktivitas di siang hari ini. Dan ya Dina akan kembali lagi untuk menyapa Sobat Citra semua, jadi jangan kemana-mana. Pandangin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Batagor. Madu hitam agar ilus, benar-benar pol puasnya.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
3: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: 102,6 Citra FM. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Tips sehat Dokter Herbal.
2: Tips sehat Dokter Herbal. Keluarga sehat.

mendengarnya ya. Tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita. Dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan

Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mana?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bareng.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Citra FM, Citra FM, Citra budaya bangsa.

0: ternyata banyak binatang yang sangat kecil bentuknya, tetapi kadang dapat membawa malapetaka yang besar. Seekor gajah yang besar mati digigit semut. Ular mati disengat kalajengking. Yang membuka rahasia singgasana Ratu Bulqis kepada Raja Sulaiman ialah seekor burung pelatuk. Yang menyebabkan runtuhnya waduk besar Sat Ma'rib di negeri Yaman ialah tikus-tikus kecil. Demikian pula orang yang mati dibunuh nyamuk dan kuman-kuman kecil lebih banyak berlipat ganda daripada orang yang mati diterkam singa. Karena itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 26 dijelaskan bahwa Allah tidak merasa malu membuat gambaran tentang nyamuk dan bahkan binatang yang lebih kecil lagi. Salah satu hikmahnya, agar manusia tidak meremehkan bahaya sekecil apapun, sebab adanya bahaya besar karena asalnya dari yang kecil.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: pesan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Buka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal lindu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumbeke, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Kamu di Raos, namun kuat, Pak.

0: kan sangu eta ibu.
1: Saencana nginum obat ayeuna anu dira anu diunjuk obat naon?
0: Nah, abdi ki cuman nurut kana anjuran sadarek-sadarek eta mun tosep obatna sakit deui ya, beuteung peurih deui, peureuh deui. Kan di lambung eta geus luka. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Penyewat
0: naon? Anu asli mah apa? Patut teh kita cek eta mah mah mah kitu nya.
1: Kronisnya
0: amun tos ngadahar jeruk eta ibu, ya Allah perih kitu nya. Agarius drop eta nya. Alhamdulillah nya abdi eta isuk saacan tuang eta diminum 15 tetes, terus pas salat zuhur eta diminum deui 15 tetes, pas salat asar 15 tetes.

0: drop eta wungkul ti abdi agarilus dropnya. Amin ya. Tos sakitu wae lah ti abdi, ulah poho nomor abdi bisik ti percaya simpen bae nomor abdi 0821-8167-6166 Sukan Pak YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan nyata, Labuan Ratu nyata alhamdulillah nyata-nyata.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Emang Den Asalmon beneran ampuh? Nah,

kolagen pada kulit kita. Yang kedua, dapat mengembangkan kulit. Berdasarkan penelitian, penggunaan DNA salmon selama 12 minggu secara rutin mampu mengembangkan sekaligus meningkatkan elastisitas pada

0: peradangan pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian, studi laboratorium, menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk, mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda,

0: anda ini.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

ia lebih mengutamakan membayar hal lain yang tak lebih penting dari utangnya. Dalam ajaran Islam, utang merupakan suatu tanggung jawab dan harus segera dibayarkan. Karena menurut Rasulullah, utang bisa jadi penyebab terhalangnya seseorang untuk masuk surga, walau ia mati dalam keadaan syahid. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, akan diampuni semua dosanya orang yang mati syahid, kecuali utangnya yang harus dibayarkan. Karena mati adalah rahasia Allah yang bisa terjadi kapan saja, akan lebih baik

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM. Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
4: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
5: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
4: Kalau akreditasinya cak mano?
5: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem black sama hybrid learning.
4: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
5: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
4: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
6: Oh bang, lana nanti. Bawa lah bangkit bang.
7: Apa hal eh kau bang? Nyinggung bae. Dadah cuba cakap nak baik kau ko.
6: Apa dah bercakap macam tu bang? Tanggal nama ye kredit ko tiba pula. Abang ada go ke kerja. Apa gina bang tunggu ko bang?
7: Kau ko lemak bercakap be. Lah nak mati awak ko nak tahu di kau. Sagalo pekucing ko lah ngigin. Uga perut ko lah jegang. Bercakap mati lagi nak eloknya kita ko. Bak puweh kau.
6: Wow.
7: lagi lo buat kredit ke? Tapi bila-bila awak kena kau kredit. Awak menyelaku

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
6: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
5: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Ini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek

Oke, sahabat Citra masih di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Sampai sore ini masih ditemani sama Dina ya, untuk menemani aktivitas sahabat Citra semua, pokoknya full time deh nih dari siang sampai sore, sampai menutup

Kita dangdutan udah, dengerin lagu Minang udah ya, jaipongan pun juga udah nih tadi. Kali ini seperti biasa setiap sore kita beralih ke lagu-lagu daerah Wong Kito Galo. Enaknya sore-sore gini nyantai gitu kan, sambil nostalgiaan dengerin lagu-lagu lama. Lagu-lagu daerah semakin kerasa banget ya, masa-masa kecil dulu kalau sore-sore diputerin sama lagu

0: Sampai pukul 6 nanti kita bakal dengerin lagu-lagu daerah. Daerah Lubuk Linggau, Musirawas, Muratara, Lahat, pokoknya sesumsel deh ya. Seperti biasa di Citra Silampari, Pade Nian. Langsung aja kita kasih kesempatan yuk buat sobat Citra yang masih stay, masih setia dengerin radionya. Yuk boleh gabungan lagi ke via telepon seperti biasa ke 0733451977. Langsung aja kita angkat telepon, ada siapa nih di sore hari ini? Halo Citra Silampari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silampari Pade Nia.
0: Pade Nia. Ini penonton pendengar setia nih, ada Bi Wani nih ya.
1: Ya betul. Apa kabar Bi?
0: Pokoknya kalau Citra Silampari gak pernah ketinggalan Bi Wani ya.
1: Ya, tapi susahnya
0: mati. Susahnya, tenang aja nih, mesti kebagian ya. Gimana kabarnya Bi Wani? Gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik, kabar adikku Dina.
0: Baik juga, alhamdulillah
1: juga. Alhamdulillah.
0: Lagi ngapain Bi Wani sore-sore gini?
1: Lagi sudah muter cabai deh.
0: Metik cabai?
1: Ya,
0: enak banget ya kalau punya kebun sendiri ya. Pengen cabai tinggal metik. Oke, mau diapain tuh cabenya? Mau buat nyayur? Apa mau dijual?
1: Jual di cabai merah,
0: Wah pedes. Pedes dong itu ya?
1: Ya.
0: Luar biasa, mantep banget pokoknya Bi Wani. Ya udah lanjut ya Bi Wani, mau dengerin lagu apa nih sore ini?
1: Lagunya kalau ada adik gara-gara kopi segelas.
0: Gara-gara kopi segelas, langganan banget nih ya. Oke, Dina puterin lanjut salamnya Bi Wani buat siapa aja?
1: Dan gara-gara kopi segelas deh, kenalah tentang itu dan bejo yang sama.
0: Betul. Salamnya dulu ya Bi Wani.
1: Ya salam dulu ya.
0: Oke, siapa aja?
1: Salam kak untuk anakku Elaido dan Alvin dan Alfa dan Homaha. Baik ya selalu panjang umur kibinya. Kalau bekerja teteh nak ya dilindungi Allah Subhanahu wa taala anakku. Amin. Rabbil alamin.
0: Amin.
1: Dan untuk wa'awai emang anuar. Dan untuk api apur wak yukurola siwak bunuh.
0: Oke.
1: Sampai koyong sungai. Dan imau dongok imau toto. Dan untuk imau beruang lanang beruang tinai. Dan untuk macan tidur.
0: Okay.
1: Dan ibu Deni dan Lia kata jadi dan Depi dan Marai dan Yantai dan Mak Kos dan untuk Watai dan untuk Madido dan untuk Mak Mar dan Mak Epat dan Mak Putri di Pak Lawang dan untuk Putra di Pak Lawang dan untuk Edi Semangat di Pelawang. Dan otot Yuki di Tebing Tinggi, dan Hartanto, dan Merundan, dan Kabul Aladin, Hanapai, dan otot Yantau, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Dan otot Dedong Kujuna, bahagia selalu lah, panjang umur rezeki banyak.
0: Amin ya Allah.
1: Dan otot Benjai, selah. Dan untuk adikku dunia bahagia selalu panjang umur di dunia. Kalau adik ngabeli apa-apa adik ya.
0: Siap Bi Wani.
1: Dan keluarga adikku minta sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Subhanallah ta'ala. Amin. Rabbil alamin. Dan adikku milikinya tambah cantik, tambah cerdas. Assalamualaikum dek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, semoga diijabah doa-doa baiknya Bi Wani ya. Saya selalu bahagia selalu juga untuk Bi Wani dan keluarga tercinta. Ditungguin aja lagunya gara-gara kopi segelas nih. Kita lanjut lagi sahabat Citra, ada lagi nih yang gabungan di via telepon yang masih setia dengerin radionya sore hari gini. Kita langsung aja angkat telepon yuk, coba dulu ada lagi enggak nih. Halo Citra Silampari. Terhubung kembali, masih ada Bi Wani doang ya. Kayak lagi deh kita angkat telepon yuk, ada siapa lagi? Halo Citra Silampari. Oke sobat Citra, masih belum terhubung. ini kayaknya ada yang mau gabungan lagi deh. Kita coba angkat lagi. Halo Citra Silampari.
1: Halo Citra Silampari, Adek Nia.
0: Adek Nia, ada siapa di mana?
1: Ada Bunda Fitri nih Mbak.
0: Ada Bunda Fitri, wah lama tak jumpa Bunda. Gimana kabarnya?
1: Kabar sehat, Alhamdulillah.
0: Sehat. Mbak Dina gimana? Alhamdulillah sehat juga, sehat walafiat Bunda. Lagi ngapain Bunda Fitri?
1: Ini lagi masak ini Mbak.
0: Waduh, emang paling enak ya oseng-oseng sambil dengerin lagu-lagu daerah gini ya Bun ya.
1: Iya.
0: Yaudah lanjut Bunda, mau dengerin lagu apa hari ini?
1: Lagunya ini aja Mbak, Kulak Payo, Kulu Payo.
0: Apa?
1: Kulak Payo, Kulu Payo.
0: Kulak Payo, Kulu Payo, apa itu artinya?
1: Itu apa ya, gimana ya Mbak ya artinya ya?
0: Kesana ayo, kesini ayo gitu ya?
1: Iya. Oh,
0: gitu ya, oke deh, Dina cariin dulu lagunya. Salamnya dulu yuk lanjut, Bunda buat siapa aja?
1: Kirim salamnya buat Yuwani tadi ya, semoga sehat selalu keluarga. Mama Irma, Mama Angel, Bu Sumarni, Mama Islam, Bu Junaidinya juga, Bang Amir, buat Pak Deruidinya juga, semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin.
1: Buat apa lagi ya, Mas Arif, Mas Artanto, Mas Aladin, Mbak Wijianti, Mbak Kun, Mama Depan, Mbak Putri Empat Lawang.
0: Oke.
1: Buat semuanya aja Mbak, semoga sehat selalu, selamat sore.
0: Amin.
1: Selamat menjalankan aktivitas masing-masing ya Mbak.
0: Oh ya, siap, terima kasih banyak Bunda.
1: Ya buat Mbak Dinanya selalu dilancarkan segala urusannya ya Mbak ya.
0: Amin ya Allah.
1: Ya makasih atas waktunya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Fitri terima kasih banyak ya. Lagunya Kulak Payu, Kulu Payu. Ditungguin aja Bunda sambil masak-masak gitu kan ya. Tapi hati-hati jangan sampai gosong masakannya ya, karena kasihkan dengerin lagu nih. Gara-gara kopi segelas, kayaknya kita puterin dulu lagunya ya. Oh masih ada satu telepon lagi nih sahabat Citra yang mau gabungan, langsung aja kita angkat dulu yuk. Halo Citra Silampari.
2: Halo Citra Silampari, Padek Nian.
0: Padek Nian, Padek Nian ada Wong Jawa iki.
2: Iya.
0: ada Mas Artanto, gimana kabarnya?
2: Kabar sehat, Artanto. Ini acaranya Basi Dusun tapi Basi Jawa.
0: Jawa, campur aduk wae gitu Mas.
2: Iya.
0: Mas Artanto ini lama gak gabungan, kemana aja ente?
2: Aduh, kadang-kadang gak bisa bergabung karena lagi ada sesuatu yang gak bisa ditinggal.
0: Waduh, orang sibuk ini mah ya.
2: Menyibukkan diri itu Bunda.
0: Menyibukkan diri ya. Selagi hal-hal positif gaskan Mas, gak apa-apa ya.
2: Ya betul.
0: Betul sekali. Lagi ngapain seru-seru gini Mas Artanto?
2: Lama gak bertemu ini, gimana kabarnya?
0: Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat Mas Artanto.
2: Berapa bulan kita gak berjumpa ya Din ya.
0: Lama tak berjumpa. Terakhir berjumpa kayaknya bulan puasa ya kita ya.
2: Terakhir berjumpa enggak dong.
0: Enggak ya?
2: Bulan puasa betul-betul.
0: Iya, bulan puasa waktu buka bersama.
2: Iya.
0: Lagi ngapain nih Mas Artanto?
2: Lagi barusan mandi ini.
0: Barusan mandi, wah seger banget ya. Tinggal nyantai aja nih Mas Artanto nih.
2: Ya, tinggal santai. Tapi ya enggak seger juga, kadang malah sumuk sama mandi ini.
0: Oh, malah panas karena cuaca ya, Mas ya?
2: Iya.
0: Emang panasnya luar biasa, ngedep kipas angin sampai perutnya kembung pokoknya ini.
2: Betul.
0: Ya Mas Artanto lanjut lagunya, mau dengerin lagu apa nih?
2: Lagunya ngapolah
0: awa alah dari yang lain.
2: Nah,
0: dah dikit aja lah.
2: Ngapolah hidup ditakdirkan.
0: Aduh. Ini kayaknya cerita galau gitu ya Mas Artanto ya.
2: Iya.
0: Mencurahkan isi hati gitu. Ya, apapun yang diberikan oleh Allah ya, pasti gimana Mas itu Mas?
2: Pasti
0: kita mampu gitu kan ya.
2: Apapun ujian yang sudah diberikan tuh, katanya kan Allah tidak akan memberi suatu ujian sesuai dengan kemampuan hambanya.
0: Betul. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Waduh, lagi ceramah ini. Ya udah lanjut ya Mas Artanto, salamnya dulu buat siapa aja.
2: Salamnya buat Mbak Bunda Fitri tadi, juga buat Mas Aladin, Mas Syarif, Harmono juga, Bang Sumarno, Mas Suratman juga, Pak Heroidi, Pak Bagus, Pak Sianti, Mas Isla, buat siapa lagi, Pak Fatimah, Amis, untuk gale-gale yang sedang menuju Citra FM, selamat petang Bella, selamat mendengarkan, semoga sehat semuanya, walaupun sekarang nih debu banyak di mana-mana, asap di mana-mana.
0: Betul.
2: Semuanya selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
2: Ditutup, dan segera diturunkan hujan di bumi kita tercinta ini ya.
0: Amin ya Allah, semoga segera turun hujan ya.
2: Ada ya perkembangan apa? Ada sholat disco itu biasanya kan?
0: Belum sih, belum ada. Kalau dismin ya Allah, semoga segera turun hujan ya.
2: Ada ya perkembangan apa? Ada sholat disco itu biasanya kan?
0: Belum sih, belum ada. Kalau di sini Mas.
2: Mm-mm. Belum ya? Sama di sini belum ada.
0: Ada kan Mas Artanto ajak Pak RT.
2: Iya, nanti kita ajak ya sholat disco ya.
0: Betul.
2: Kita hujan.
0: Betul sekali. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Artanto, sehat selalu.
2: Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada Mas Artanto, sekian lama gak gabungan nih ya. Akhirnya muncul juga nih di penghujung hari. Sahabat Citra, jangan ditunda lagi. Langsung aja kita puterin dulu Sahabat Citra yang lagi pada nyantai, lagi pada oseng-oseng ya buat makan malam. Kita puterin kopi segelas nih untuk menemani yang lagi pada ngopi, siapa tahu sore-sore gini.

Sahabat Citra dan masih akan kembali lagi untuk menyapa Sahabat Citra semua. Jadi yang mau gabungan, mau request lagu, jangan kemana-mana. Dengerin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Silampari, Pade Nian.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim
2: Sehat Dokter Herbal.
3: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agarus drop. Agarus drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agarus drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
0: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya bu, sebentar.
0: Loh pak, kenapa kok pucat?
1: Aduh bu, kencing batuku kambuh loh bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh bu.
0: Sabar pak, coba minum ini.
1: Apa ini bu?
0: Proren pak, ini bagus loh untuk bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agariluseris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 FM, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, nutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549.

0: 9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
2: Mau berobat, tapi takut antrinya lama. Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
3: Cek riwayat kesehatan jika bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
4: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program MAP melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
5: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Kami pakai Mobile JKN.
15: BPJS Kesehatan.
16: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ah.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Pancasila 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Maaf dengan Bapak siapa?
2: Bapak Alatif.
1: Dari mana Pak Alatif?
2: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
1: Kecamatan
2: Bukit Intan, Provinsi Babel.
1: Baik Pak Alatif, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
2: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas, hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya, Pak Latif, coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli 1 botol, nah memang capeknya itu sudah hilang nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
1: Sebelum minum Agrilus, Pak, jalan berapa?
2: Paling 200 meter. Tentu udah capek sekali nih Pak.
1: Setelah minum Agrilus bisa
2: 2 kilo Pak. Habis 1 botol itu
1: luar biasa
2: deh Pak.
1: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agrilus?
2: Jadi kalau Agrilus ini pengalaman saya itu,

dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan Madu Hitam Pahit Agarilus di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM.

Mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17. Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Bila kita merenungkan aktivitas hidup binatang, ternyata banyak binatang yang sangat kecil bentuknya, tetapi kadang dapat membawa malapetaka yang besar. Seekor gajah yang besar mati digigit semut. Ular mati disengat kalajengking. Yang membuka rahasia singgasana Ratu Bulkis kepada Raja Sulaiman ialah seekor burung pelatuk. Yang menyebabkan runtuhnya waduk besar Sat Ma'rib di negeri Yaman ialah tikus-tikus kecil. Demikian pula orang yang mati dibunuh nyamuk dan kuman-kuman kecil lebih banyak berlipat ganda daripada orang yang mati diterkam singa. Karena itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 26 dijelaskan bahwa Allah tidak merasa malu membuat gambaran tentang nyamuk dan bahkan binatang yang lebih kecil lagi. Salah satu hikmahnya, agar manusia tidak meremehkan bahaya sekecil apapun, sebab adanya bahaya besar karena asalnya dari yang kecil.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Di antara kita masih ada orang yang suka melambat-lambatkan pembayaran hutangnya, padahal dia telah mampu membayarnya lebih cepat. Dia lebih mengutamakan membayar hal lain yang tak lebih penting dari utangnya. Dalam ajaran Islam, utang merupakan suatu tanggung jawab dan harus segera dibayarkan. Karena menurut Rasulullah, utang bisa jadi penyebab terhalangnya seseorang untuk masuk surga, walau ia mati dalam keadaan syahid. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, akan diampuni semua dosanya orang yang mati syahid, kecuali utangnya yang harus dibayarkan. Karena mati adalah rahasia Allah yang bisa terjadi kapan saja, akan lebih baik jika kita segera membayarkan utang-utang kita.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muarakati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amana, Tabajemke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma.

0: Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murafarma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabapingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid musola diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Gas Bagas, emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndak rene ya.
2: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, Bu. Yo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah le. Wujik enam kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu Ngombeo Jigo 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi pesedian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis tak jajalan sik.
3: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
4: Mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
6: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yo dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gula aku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
5: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
6: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
5: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel teh. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel teh untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel teh juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel teh bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
0: Anda masih mendengarkan 100

0: karismatik kenangan sepanjang masa.
1: Berikan tepuk tangan untuk Edwin Lohana Pesi dengan lagunya Oh Mambo Ini.

0: Gagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya. Agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman

simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, Citra Budaya Bangsa. Citra Budaya Bangsa.

banyak binatang yang sangat kecil bentuknya, tetapi kadang dapat membawa malapetaka yang besar. Seekor gajah yang besar mati digigit semut. Ular mati disengat kalajengking. Yang membuka rahasia singgasana Ratu Bulqis kepada Raja Sulaiman ialah seekor burung pelatuk. Yang menyebabkan runtuhnya waduk besar Sat Ma'rib di negeri Yaman ialah tikus-tikus kecil. Demikian pula orang yang mati dibunuh nyamuk dan kuman-kuman kecil lebih banyak berlipat ganda daripada orang yang mati diterkam singa. Karena itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 26 dijelaskan bahwa Allah tidak merasa malu membuat gambaran tentang nyamuk dan bahkan binatang yang lebih kecil lagi. Salah satu hikmahnya, agar manusia tidak meremehkan bahaya sekecil apapun, sebab adanya bahaya besar karena asalnya dari yang kecil.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Goyang digoyang, cuma di Citra Goyang Morinda. Goyang Morinda, asik koplonya.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
2: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana ya?
1: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
2: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin tokcer.
2: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
3: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
4: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
3: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
4: Kalau akreditasinya cak mana?
3: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
4: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
3: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
4: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ada orang yang suka sekali berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah saudaranya. Ketika ditanya tentang sebabnya, ia menjawab, karena saudaranya itu murah senyum bila ada orang yang bersilaturahmi ke rumahnya. Ternyata murah senyum merupakan sikap yang dapat mengeratkan persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta, dan menyuburkan silaturahmi. Karena itu, dalam ajaran Islam, murah senyum termasuk sebagian dari sedekah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, senyummu terhadap saudara

0: jahat yang paling besar adalah berjuang dan berperang atas nama kebenaran. Namun menurut sebuah hadis, berkata yang benar, terutama di depan penguasa, merupakan perjuangan yang paling berat. Buktinya, banyak sekali orang yang berkata benar di hadapan masyarakat, ternyata mereka dibenci, dimusuhi, dipenjara, dan bahkan ada yang dibunuh. Karena itu, orang yang berani berkata benar, khususnya di depan para penguasa, dan tentu dengan cara bijaksana, berarti ia telah menempuh jihad yang paling utama dan disukai Allah. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Jihad yang paling utama ialah berkata benar di depan penguasa zalim."
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483.

Radio Citra tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggal. Malam hari ini di mana? Ya di Radio Citra. Programnya Citra Koyang Dangdut Koplo. Agar lu selte sehat segar dan juga semangat ya. Bersama apa? Bersama Juna tentunya. Hanya di radio kesayangan kita. Selamat malam Selasa buat semua sahabat Citra, semoga selalu happy dan juga bahagia menengok ke tembang-tembang yang adut-adut koplo ya dak lur ya. Nah, nanti itu dulur yang manis ya. Yang belum makan cepatlah makan. Yang apa ya selera makan tuh? Apa gulai dak sedap ya lur ya. Bekapa eh mengku tadi makan gulai sedapnya ya. Gula iwak balur ya. Hei, iwak balur, iwak nila ya. Iwak nila sama tahu ya. Makan iwak nila sama tahu. Ayo makanlah ya. Gek kau kena usus buntu. Baca pula dah makan kena usus buntu. Lah yo lah mendat yang digiling kalau yo. Mungkin ususnya jadi menutup diri, Cak Juna, menutup diri dari yang jahat-jahat. Ede. Tapi Juna selama menutup diri, Juna membuka hati dan juga membuka kesehatan menjadi lebih sehat dan lebih utama dengan menggunakan Agar Dulu Series Indonesia.

Ih, cak mana ceritonya tuh bisa dak gegana, dak galau dengan agarilus. Oi, dolor, ya galau tuh sumbernya dari apa? Dari badan yang dak bagus, ya. Dari hari-hari yang macet, ya. Dari sen yang dak banyak, yang dak bisa dipencet ATM-nya. Nah, untuk itu kalau kamu badan sehat, kamu bisa ngapai baik, ya. Relasi kamu terjadi, ya. Sana sini kamu lancar galau. Nah, untuk itu jaga kondisi kesehatan tubuh bersama Agarilus Series Indonesia.

Loh, Cak Mano itu kok bisa Garilus bereaksi ya, membuat kita lancar luncur dan kesehatan kita bagus. Kamu tuh yo, di dalam itu tuh bukan cuma ada herbal wae, tapi ada vitamin ya. Bisa jadi bioaktivator, pembangkit tubuh di dalamnya tuh ya. Dan juga di dalamnya tuh bisa ada anti kanker, apalagi kamu kantong kering. Enggak ya, penyakit ya, pertumbuhan sel berlebih itu nah ya. Nah, dan juga di dalamnya itu ada yang dapat meningkatkan imunitas dan menghilangkan yang bisa membuat kita ya berhenti totalitas dari gawe, apalagi kalau kita kena stroke, kena diabetes. Nah, itu bisa diatasi tanpa ngenes. Untuk itu dapatkan segera produk Agarilus di Gerai SCR Agarilus Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, kilometer 9, Kelurahan Tanah Priuk, Kota Lubuk Linggau. Nah, Agarilus itu bisa memproteksi kuman, bakteri, virus, penyakit seperti penyakit kronis dan generatif, tumor, kanker, struk jantung dan diabetes. Dan yang paling bagus, dia bisa membuat kurus karena dia bisa menghilangkan lemak yang tak jenuh. Lemak jahat itu bisa bahaya, bisa buat kita lebar dan pembuluh darah kita sempit, bisa jantungan ya. Nah, itu bisa membuat kita langsing dan juga kaya akan antioksidan, membuat kita glowing. Junas cuma pakai Agarilus ya, rahasia hidup sukses, imun tinggi dan juga bisa berkesehatan yang bagus. Nah, untuk dapatkan segera Agarilus, mumpung lagi ada promo, malam ini juga ada konsultasi kesehatan gratis juga di Gerai Sehat Agarilus sampai dengan waktu dan jam yang ditentukan di Gerai Sehat Agarilus, Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, kilometer 9, Kelurahan Tanah Priuk, Kota Lubuk Linggau.

Akhirnya kalau begitu Sobat Citra, biar nggak gegana, ayo dimiliki sekarang juga. Apalagi ada promo beli satu gratis satu dari Agarilus Drop Indonesia. Segera ya, tempatnya di Gresik Agarilus, Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, kilometer 9, Kelurahan Tanah Priuk, Kota Lubuk Linggau. Yo, kalau begitu yang mau dengerin lagu-lagu bagus, lagu-lagu koplonya juga boleh dangdut di 0733451977. Passwordnya Citra di Goda Koplo, Agarilus LT, sehat, segar, dan semangat.

0: ibu nih, aku arep budal megawe sik bu.
1: Iya pak nih, alhamdulillah pak nih wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya bu nih, sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho bu nih. Keluhan jantungnya bapak wis mari, wis penak saiki bu nih.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertak khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM. Apa kata mereka tentang MB Skin?
6: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini nih, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalmonnya. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga Anda 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
5: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: Alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya udah berangsur-angsur membaik dan badan saya udah fit kembali. Terima kasih Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak.

0: Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang

0: dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: 102,6

Ikiwir ya. Ikiwir just banget deh bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Dan tentunya masih di program kesayangan kita, Citra Koplo Dangdut, agar lu selte, sehat segar dan juga semangat. Iya, sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, selamat malam dan selamat menikmati sajian kami untuk yang baru bergabung. Dan sekali lagi Juna haturkan salam dan juga sapa untuk para pendengar setia yang ada di kota Lubuk Linggau, khususnya Lubuk Linggau Utara, Timur, Barat, dan juga Selatan. Dan juga selamat malam serta selamat mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau untuk Bengkulu, Empat Lawang, Musirawas, Muratara, dan juga Jambi. Orang Jambi, mana suaranya ya? Mari kita happy dan juga bergembira bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Kadang bosan juga, kadang geli juga, setiap kali ku dengar. Iya, sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, ngelihat penyanyi dangdut itu kok dia itu bisa enak, bersih, dapat duit ya. Dan juga kok suaranya merdu, terus disawer orang gitu ya. Kok bisa selama itu jadi penyanyi dangdut? Ada nggak sih pantangannya untuk menjadi penyanyi dangdut? Iyo ya. Berdasarkan hal itu, maka Juna akan berikan tips dan informasi pantangan ketika kita menjadi penyanyi dangdut. Hal ini juga Juna rasakan dan juga Juna terapkan agar nanti itu kita lebih banyak jobnya ya. Oke, lagu goyang gak lo? Ya sudah, kalau begitu sudah siap menyimak ya. Kita bergoyang-goyang dulu ya. Bagaimana sih pantangan menjadi seorang penyanyi dangdut? Pantangan yang nomor satu adalah Dituan Anggara Musloyo Artis Tenang Yang Ganjangnya Kapal. Sosok penyanyi dangdut, sahabat Citra, memang sangat digandrungi dan juga sangat friendly dan juga bersahabat. Namun dibalik aksi totalitas panggungnya, ada hal-hal yang harus dijaga oleh penyanyi dangdut agar penampilannya itu tetap performa, dilansir dari liputan6.com. Gewer-gewer, uangnya mayu, gilora, gelem disawer. Iya, sahabat Citra, untuk menyanyi penyanyi dangdut ya, menjadi penyanyi dangdut, larangan yang pertama yang harus dijaga adalah tidak mengkonsumsi makanan berminyak dan juga gorengan. Hal ini dapat memicu penumpukan lendir dan iritasi di tenggorokan. Jadi kami para penyanyi dangdut, kalau bisa ya, mengkonsumsi gorengannya itu harus normal ya, jangan terlalu berlebihan ya, karena itu tadi bisa menyebabkan yang namanya penumpukan lendir dan iritasi di tenggorokan. Makanya kalau misalnya Juna mau ngemsi atau mau nyanyi gitu ya, Juna tuh wajib mengunyah jahe.

Baik, 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Lalu apalagi sih larangan bagi penyanyi dangdut ya? Yang kedua adalah yang sangat dilarang oleh penyanyi dangdut ya, adalah makanan pedas dan juga asam. Ya, karena makanan pedas dan juga asam ini dapat memicu asam lambung, acid reflux yang merusak pita suara. Oh my god. Jadi Juna harus membatasi makanan pedas dan asam ya sebagai penyanyi dangdut ya. Karena itu bisa menyebabkan rusaknya pita suara. Benar banget. Kalau sudah makan pedas tuh suara Juna tuh serasa lebih pendek, enggak panjang lagi. Nah ini yang agak susah ya, sebagai artis dan juga penyanyi dangdut serta MC, Juna agak kurang suka sama statement yang satu ini. Dan juga kurang setuju lur, Mujoca itu. Karena kami artis dangdut ini ya, dilarang minum dingin atau es yang terlalu berlebihan ya. Lah ngapa Ca itu? Kan Juna tuh, kalau udah minum es tuh rasanya udah hidup, udah seger ya. Nah karena dengan mengkonsumsi es yang terlalu berlebihan, membuat otot atau pita suara itu menjadi kaku dan tegang, sehingga kita itu bisa kehabisan suara mendadak ya. Nah jadi susah pula nah jadi penyanyi dan MC Cak Juna ya. Tidak boleh makan berminyak terlalu banyak karena bisa menyebabkan radang tenggorokan. Tidak boleh makan pedas atau asam karena itu bisa memicu naiknya asam lambung di akun atau birek honjo ya, dan juga merusak pita suara. Dan yang paling penting nih, kenapa penyanyi dangdut tidak boleh minum dingin atau es? Karena bisa membuat otot atau pita suara menjadi kaku dan tegang secara mendadak.

Baik, masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau. Lalu makanan seperti apa lagi sih yang dipantang untuk penyanyi dangdut? Yang selanjutnya adalah kafein dan alkohol, menyebabkan dehidrasi pada saluran tenggorokan. Bener banget. Kalau misalnya Juna nge-MC atau manggung atau nyanyi jadi biduan tuh terlalu banyak minum kopi, kakek Juna itu berdebar-debar, galak gelisah, dan juga nak narik suara tinggi tuh agak berat lor. Walaupun mata kita itu terdeder ya, itu tidak lor ya, terjago, strong, tapi tidak nyaman baca itu. Dan juga kalau Juna kalau terlalu banyak minum kopi tuh sering mules, sering pipis. Nah makanya ketika Juna menjadi penyanyi biduan dan juga MC, Juna kurang-kurang dulu kopinya ya, palingan ya 2-3 gelas aja gitu kan selama Juna manggung atau nge-MC ya. Nah jadi untuk semua sahabat Citra yang berprofesi sebagai penyanyi dangdut ya, jadi harus mengurangi minyak dan juga gorengan karena bisa menyebabkan infeksi, dan juga mengurangi yang namanya makanan pedas dan asam, dan juga minum dingin atau es ya, ini membuat pita suara menjadi kaku dan tegang, dan juga kafein dan alkohol karena bisa menyebabkan dehidrasi pada tenggorokan.

Baik, masih bersama juga tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Kalau tadi itu pantangan makanan untuk para penyanyi dangdut ya. Selanjutnya penyanyi dangdut dilarang ngapain aja? Yang pertama penyanyi dangdut ya dilarang untuk berlirik terlalu vulgar atau tidak senono ya. Misalnya kayak yang kemarin yang lagunya siapa itu Anissa Bahar ya yang pernah yang aku sampai aku digituin ku nggak papa, nah gitu itu tuh nggak boleh ya. Jadi untuk seorang penyanyi dangdut kalau terlalu vulgar itu tidak boleh ya Lur ya. Jadi nyanyinya tuh harus santai, enjoy dan juga tenang, jangan terlalu vulgar dan kata-katanya juga berbahaya karena banyak judul lagu dangdut yang dilarang atau dibatasi oleh jam penyiaran oleh KPI KPID dianggap bermuatan pornografi. Jadi kita tidak boleh nyanyi yang terlalu sembarangan gitu ya. Sebagai seorang penyanyi dangdut, nyanyi itu sebagai energi dan juga semangat hidup. Jangan kita itu sebagai penyanyi dangdut nyanyi yang gak keruan-keruan, liriknya gak bagus kayak itu kan. Jadinya kita tuh nak membuat acara tuh heboh gembira ketika kita bernyanyi salah lagu dan juga salah lirik, liriknya tidak mendidik, yang ada kita mendapatkan unsur kebencian dan juga pencegalan ya, pencekalan maksudnya gitu. Nah, dan juga yang harus dihindari sebagai seorang penyanyi dangdut ya, seperti Juna juga tidak boleh terlalu ketat berbusana atau terbuka berlebihan. Beberapa pedangdut pernah dilarang tampil di acara televisi, bahkan acara publik ya, dan juga manggung di off-air ya, karena terlalu menggunakan busana yang tidak sesuai dengan standar dan juga normal setempat. Nah, untuk itu kita sebagai penyanyi dangdut, berbajunya udah usah seksi-seksi ego ya, karena dengan tidak seksi, dengan berbaju yang bagus dan elegan, itu tuh sudah bisa menyihir para penonton untuk menikmati performa.

Oke, selanjutnya juga nih, sebagai penyanyi dangdut ya, kita juga harus mengikuti waktu pantangan daerah tertentu. Karena ada pada suatu daerah itu yang mana ya, dilarang untuk menggunakan tempat inilah, dan juga dilarang untuk begini ketika nyanyi gitu ya, menyebutkan kata ini. Nah itu harus kita pedomi ya, agar nanti acara manggung kita sebagai penyanyi dangdut itu lancar luncur ya, dan juga tidak ada halangan apapun. Karena untuk waktu pantangan daerah tertentu itu seperti yang dialami oleh kelompok panggung dangdut tradisional seperti di jalur Pantura, memiliki mitos atau waktu-waktu tertentu yang dipantangkan untuk menggelar hajatan atau manggung. Nah untuk itu kita harus jaga yang namanya pakem-pakem ketika kita sedang menjadi penyanyi dangdut ya, agar kita itu tidak disalahkan oleh masyarakat.

0: Aduh, jangan banting pintu dong, buka dulu ya. Seluruh sahabat Citra juga silakan untuk bergabung bersama Juna tentunya di 0733451977. Jangan lupa passwordnya ya. Citra di Gode Koplo Agarilu Series, Agarilu Selte, sehat, segar dan juga semangat ya. Nah, kita salam sapa nih dulu nih buat semua sahabat Citra yang udah ada Wandi ya, ada Piko, ada Gladys ya, ada juga Roy, ada juga Budi Dwi Prasetya ya, yang sudah hadir bersama kita tentunya. Dan juga ada Cika, ada juga siapa, Purnama Mengapa, oke ya, ada Black 3, dan juga ada Rapi, ada Berlian dan Iko, dan juga Ayu Pano dan Ope, siapa nih ya yang sudah bergabung bersama Juna, Ope Nyanyau dan juga Tuan Muda, selamat bergabung dan juga menikmati lagu kami. Oi, request lah, nak request ngani ya, ongnyol, dari request, dari request, dari request, request tidak boleh masuk ya, heto ya, request lagu apa, dari mana, salam untuk siapa ya, susah nih nak request lagu.
1: Terasa kembali gelora jiwamu.
0: Oke, kalau begitu kita angkat dulu. Halo, selamat malam, dengan siapa di situ? 102,6 FM Lubuk Linggau. Di Gode Koplo, Agaril Selte. Iya, sayang sekali putus ya. Lanjut lagi bersama 102,6 FM Lubuk Linggau. Silakan semua sahabat kita yang mau bergabung tentunya bersama Juna di 0733451977. Mari kita berkoplo ria bersama Radio Citra, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Goyang yuk. Ya, sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau nih, ada informasi buat semua sahabat Citra agar selalu sehat dan juga semangat ya. Selalu sehat dan semangat itu sangat penting untuk kita semua agar memiliki kondisi kesehatan yang terjaga. Untuk itu jangan lupa untuk menggunakan Agaril Series Indonesia yang memang pasti sekarang lagi ada promo dan juga banyak gratisnya. Segera dapatkan juga sekarang di gerai sehat Agarilus di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, Kilometer 9, Kelurahan Tanah Priuk, Kota Lubuk Linggau. Bersama Dangdut, Agarilus Selte membuat kita sehat semangat ya. Halo, dengan siapa di situ? Jangan lupa passwordnya. Baik, sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau. Ini kita juga mau salam sapa nih buat teman-teman kita. Ada Ibu Deni ya, ada Mas Aladin, ada Mbak Dini yang sudah bergabung ya. Ada siapa? Kak Ari ya, dan juga Kak Wandi, Gladys dan juga semua teman-teman. Selamat mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Semoga selalu happy dan juga bahagia. Dan sekarang kita kasih kopi dangdut dulu ya biar tambah happy dan juga semangat bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra Budaya Bangsa. Goyang yuk, yuhuu.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Sehat Dokter Herbal.
3: Warga sehat Indonesia, wanita

0: Makassar. Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
4: Iki lo masmu lo panggang kon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensi ne masmu ki.
3: Oh ala mbak, mbak tak kira nek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agarul Serba Drink. Bahane yo alami, khasiat istimewa.
4: Ya wis, iki bapak e yo, gawe masmu. Agarilus Serba Drink, bestseller Agarilus Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
5: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
6: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
7: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549.

0: 29 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat bertanda khusus berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Asik, masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau. Demikianlah perjumpaan kita di Citra di Goda Koplo agar lebih healthy, sehat, segar dan juga semangat. Terima kasih untuk yang gabung semua sahabat Citra. Semoga selalu happy dan juga bahagia bersama Agar Real Series dan juga Radio Citra. Cina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
6: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
7: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma.

0: Atas Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan Ex Kompi Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan Ex Kompi Tabepingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Wow, ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan diku hati kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: sterilisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren.

0: mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?

0: Saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MP Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi, biasa ya perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MP Skin ini, kulit saya udah nggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MP Skin. Kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MP Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 4 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: Anda ini.
1: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, galinu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.

0: salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Kok mojok karo golek sambil to ki?
4: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil to. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulu kok tak oseng.
3: Dah Bang Bayi papa, gek kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda, produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
5: Prokanda, produk pilihan Agarilus series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakram yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
5: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
4: Monggo Pak, niki wedange.
6: Nggih, Bu, suwun.
4: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten lho jenengan iki?
6: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
4: Walah, yo najan to ngene yo panggon obat lho, Pak.

0: gagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, begagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Lingga. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Tips sehat Dokter Herbal.

mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarilus drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarilus drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ

balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah

berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarus drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarus drop ini

0: kantor lho Pak, jebol.
1: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
0: Ya gimana lho Pak, namanya faktor U.
1: Wah.

0: nanti dulu. Bukan kita yang break bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina break ngono.
1: Wala, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul Kardina Brick dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardina Brick dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brick. Kapsul Kardina Brick bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Apa kata mereka tentang MB Skin?
4: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock? Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
3: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: Itu kami sangat terima kasih kepada Agarius, saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
1: Setelah rutin minum Agarilus selama 4-5 bulan, akhirnya Ibu Yeni berhasil untuk mendapatkan momongan.
2: Pirang botol ibu ngerasa ke yang ngembi Agarilus harus sawah evena.
3: Telas setunggal pun raus nih sekeco.
2: Terus aniki istane pripun?
3: Pun botol nenten raus.
2: Istane tasin botol.

0: alhamdulillah setelah sampai rumah kali los minum siang dan sore dan mau tidur itu alhamdulillah bangun tidurnya sudah enggak ada sebelah lagi, sudah enak itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang tak bangun tidur enggak ini enggak masuk lagi.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasi

di Muara Kelinje 0813 7765 0549 dengan Bapak Suherman Megang Sakti 0857 6915 2989 dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana 0823 7296 9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0

0: Teguh atau Bidan Udin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulung dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
2: Di antara kita, masih ada orang yang suka melambat-lambatkan pembayaran hutangnya. Padahal, dia telah mampu membayarnya lebih cepat. Dia lebih mengutamakan membayar hal lain yang tak lebih penting dari utangnya. Dalam ajaran Islam, utang merupakan suatu tanggung jawab dan harus segera dibayarkan. Karena menurut Rasulullah, utang bisa jadi penyebab terhalangnya seseorang untuk masuk surga, walau ia mati dalam keadaan syahid. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, akan diampuni semua dosanya orang yang mati syahid, kecuali utangnya yang harus dibayarkan. Karena mati adalah rahasia Allah yang bisa terjadi kapan saja.

0: Abis airnya. Abis airnya. Lagi manggil Niman suruh buka. Merak yang hidup itu bisa enggak ya?
1: Wah, nyambungin itu mah.

0: banyak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhingga dan terhitung jumlahnya. Salah satu di antaranya ialah kita masih dapat bernafas, yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya, seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar setia Citra. Saatnya Anda mendengarkan Kuliah Hati yang dipersembahkan oleh Radio Citra Atlas, Citra Budaya Bangsa, Lubuk Linggau.

Bismillahi walhamdulillah. Al-khairu wa syarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.

sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdhalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hanan Ya Manan, Ya Dayyan Ya Sultan, Ya Zal Jalali Wal Ikram. Saudaraku para pencinta dakwah Islamiyah, di mana saja berada, yang mudah-mudahan kita senantiasa insya Allah dimuliakan oleh Allah. Setiap manusia barang tentu hidupnya ingin bahagia. Seorang petani dengan modal cangkul ia maju ke ladang, memacul hakikat pun yang ia kerjakan agar hidup bahagia. Seorang nelayan dengan modal sampan, ia melaju di tengah lautan, diterpa dengan gelombang dari kiri ke kanan, kanan dan ke kiri, mencari ikan. Hakikat nelayan juga ingin hidup bahagia. Seorang remaja jatuh cinta, kasmaran, dengan cinta yang beraroma mesra. Ia berjumpa kepada kekasihnya, saling bertatap muka, saling berpandang mata, bergelora asmara, masuk ke dalam sukma, nyut-nyutan di dalam dada. Hakikat pun ia ingin hidup bahagia. Ternyata memang hidup bahagia adalah cita-cita manusia. Dan pun Allah sendiri memang di dalam Al-Quran mengajarkan kepada kita agar hidup bahagia. Sesuai dengan firman Allah, kata Allah dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidup di alam dunia yang bahagia, pun berikan kepada kami hidup di alam akhirat yang bahagia. Betul. Saudara-saudaraku, para pencinta dakwah Islamiyah, oleh karena itu baginda Rasul memberikan 4 solusi jalan keluar terobosan bagaimana caranya agar kita hidup bahagia. Rasulullah bersabda, inna min sya'adatil mar'i an takuna zaujatuhu salihah. Kalaulah kita ingin hidup bahagia, kunci utama dan paling utama adalah pendamping kita, istri yang salihah. Istri yang soleha bukan istri yang cantik jelita. Istri yang soleha bukan istri yang kaya raya. Cantik bukan jaminan, kaya bukan jaminan. Saudara kaum muslimin, di era zaman sekarang cantik gampang dipoles. Muka indah pakai bedak, indah mempesona. Bibi merekah delima pakai mirabella, senyum indah bergelora asmara. Itulah kecantikan, cuman sekedar pandangan mata. Betul. Tapi belum tentu muka yang cantik pandangan mata dia adalah menjadi pendamping yang setia. Indah boleh dipandang oleh mata, tapi belum tentu membawa nilai-nilai mesra. Kemesraan adalah kunci nilai kebahagiaan. Oleh karena itu, maka istri yang soleha jaminannya orang bisa hidup bahagia. Soleha artinya ad-da'imah fi hukukillah wa da'imah fi hukukil ibad. Istri kita mau beribadah kepada Allah, bersosial kepada sesama manusia, taat kepada suami, ia cintai suami, dia hormati suami, pun ia sayangi suami. Pakai bedak untuk suami, pakai gincu merah untuk suami, senyum indah untuk suami, timbul mesra bergelora asmara, hidup seia, sekata, senada, seirama dengan nada-nada cinta.
aku para pencinta dakwah Islamiyah. Makanya Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, apa kata Rasul? Adunya mataun wa khairu mataiha almar'atun soliha. Allah yang kerudung merah matanya bukan menjawab suara saya, hanya terpesona dengan saya. Halo kerudung merah, I love you. Jalan-jalan ke tengah sawah, di sawah banyak airnya, yang berkerudung merah memandang mesra kepada AA.

sekali lagi biar kompak suaranya, biar senada seirama, menggelegar angkasa masuk kepada relung-relung sukma. Adunya mataun wa khairu mataiha

在。Cuman sayang dan ironisnya di era zaman sekarang wanita cuman cantik enak dipandang oleh mata. Berapa banyak seorang istri yang menyakiti suaminya. Dasar mah Allah memberikan instruksi. Apa kata Allah? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kita wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasul, dan wajib taat kepada pemimpin. Di rumah tangga suami kita pemimpin. Jelekkah suami kita, miskinkah suami kita? Jangan lihat jeleknya, jangan lihat miskinnya, yang penting coy ngena. Gurih, gurih, gurih. Betul, betul, betul. Makanya sebagai istri mulai esok berubah sifat setelah mendengarkan ceramah AA Cepot. Silakan pakai bedak, berikan untuk suami. Silakan bibit merah, sodorkan untuk suami. Senyum indah kepada suami. Cuman sayangnya istri kita tidak demikian. Lagi ke pasar, cantik. Lagi ke mall, montok. Lagi kondangan, demplon. Giliran bertemu kepada suami, tidur. Pakai salep 88, ya. Genye coy, genye, genye. Render, render. Na'udzu. Na'udzu. Begitu pula kita akan bahagia kalau punya suami yang soleh. Suami yang soleh adalah suami yang cinta kepada istri. Suami yang soleh adalah suami yang menyayangi istri. Suami yang soleh adalah suami yang memperhatikan istri. Walaupun Al-Quran memberikan kita berpoligami, walaupun Al-Quran memberikan kita kawin lagi masna wa sulasa wa ruba, tapi sebagai laki yang soleh, sebagai laki yang taat, sebagai laki yang cinta istri, walaupun dibolehkan kita naik nikah lagi, sebelum kita melangkahkan kaki nikah lagi, tanya diri, introspeksi diri, kenapa istri kita bukan objek derita, istri kita bukan pelampias nafsu belaka, tapi istri kita amanah Allah, amanah Allah, dan amanah Allah. Betul. Iya apa iya? Alhamdulillah. Makanya pantas kata Rasul, orang bisa bahagia kalau punya istri yang solehah. Pantas kata Rasul, orang yang bahagia punya suami yang soleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Insya Rasul, orang bisa bahagia auladuhu abroron, anaknya benar, anaknya soleh, dan menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh bukan perkara yang gampang. Sulit. Kita pengen anak kita menjadi anak yang berbakti, bukan perkara yang gampang. Sulit. Bukan kita melepaskan tangan, bukan kita menghitung bintang, bukan anak kecil main balon sekedar pecah beleduk cus.
proses panjang dalam pembinaan. Nabi Adam, Abu Bashar, manusia pertama dan nabi pertama. Beliau juga rasul yang pertama. Beliau gagal membina anak menjadi anak yang soleh. Qabil dan Habil ribut cuma sekali perkara yang sepele, berebut cewek yang cantik. Nabi gagal membina anak. Kanaan, bapaknya seorang nabi. Kanaan, bapaknya seorang rasul. Mati dalam kondisi yang kafir. Begitu indah bapaknya menggerok agar anaknya menjadi anak yang soleh. Apa kata orang tuanya? Ya bunayya arqam ma'ana, wahai anakku, ayo naik perahu bersama saya. Tapi anaknya tidak mau. Tapi anaknya menolak. Dasar mah ajakan orang tua untuk naik perahu, menyelamatkan dirinya untuk ia berakidah kepada Allah, untuk ia sujud kepada Allah, untuk ia yakin kepada Allah. Tapi ternyata dalam kondisi Kanan menolak ajakan orang tuanya. Ternyata Kanan nabi dalam kondisi tidak beriman kepada Allah. Anak rasul tidak beriman. Apalagi kita manusia biasa. Betul. Betul. Makanya kalau kita pengen punya anak yang soleh, introspeksi diri kita sebagai orang tua. Istilah kata bahasa yang namanya hujan enggak jauh dari kenyataan. Hujan itu turun dari atas ke bawah. Kalau hujannya besar, airnya banyak. Kalau hujannya kecil, airnya dikit. Anak pun tergantung bagaimana orang tuanya. Istilah kata bahasa ibu, kue enggak jauh dari cetakannya. Cetakannya lurus, kuenya lurus. Cetakannya menyon, kuenya menyon. Cetakannya bagus, kuenya bagus. Cetakannya blecetan, kuenya blecetan. Anak pun bagaimana kita orang tua. Artinya pengen hidup bahagia, anak menjadi anak yang soleh. Introspeksi dulu kita sebagai orang tua. Tanya dulu kita sebagai orang tua. Ini yang kata Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wali

suaranya letoy banget, alah. Yang kompak coy, yang kompak. Jangan terfokus pandangan kepada AA. Udah ganteng dari sononya. Gigi copot ditabrak kuda. Tampang boleh, muka kayak cepot. Hatinya Arjuna penjelajah cinta.

sorry coy. Betul. Iya kagak. Dari awal istri kita hamil, kita kudu ikhtiat hati-hati agar anak kita menjadi anak yang soleh. Jagalah etika seorang suami, jagalah akhlak seorang istri. Tikalah kita pengen punya anak-anak yang soleh, karena punya anak yang soleh menyebabkan kita bahagia. Lahir anak, berikan nama yang bagus. Laki, ambil dari Asmaul Husna. Asmaul Husna, nama-nama Allah. Tabarukan. Allahur Rahman, Ar-Rahim.

0: Jabar, indahnya nama anak Abdul Jabbar, Abdurrahman. Lah ini mah ngasih nama anak, sok kelaguannya kayak orang barat. Anak lahir Januari, dia kasih nama Jenot. Anak lahir Februari, dia kasih nama Febrianti. Anak lahir Desember, Desi Rahayu. Anak lahir Maret, Eng-Eng, Mak Lampir. Sekedar panggilan dunia, sampai yaumil mahsyar nama kita akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, berikanlah nama anak yang bagus, tafaulan, agar kita menjadi orang yang bahagia. Betul,
1: betul.
0: Lah ini mah kadang bapaknya bandar narkoba.

ibu dan bapak. Bukan sembarangan nama. Nama itu identik dengan kondisi Islam, agama yang memberikan nilai jalan keluar. Artinya nama bukan sekedar panggilan. Nama adalah tafaulan untuk kita dunia dan akhirat. Kalau perlu nama, ambil dari bahasa Al-Quran. Ambil surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah lahir anak pertama, kasih nama Abdullah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Lahir lagi anak yang kedua, trot, kasih nama Abdurrahman. Ada yang namanya Abdurrahman? Sorry coy. Hey Abdurrahman, CS. Saya cepot, ente gareng. Maliki Yaumiddin. Lahir lagi anak yang ketiga, prof. Dia kasih nama Malik Abdul Malik. Itu anak kita, tiga-tiganya diambil dari surah Al-Fatihah. Datang waktu maghrib, sholat maghrib, suara beduk di tabuk mengalun indah, dan azan pun terdengar sayu, tak tak tak tak tak, dong. Allahu akbar, Allahu akbar. Anak kita belum pulang, manggilnya gampang, enggak satu-satu kecapean. Singkat jelas, karena anak kita diambilnya dari surah Al-Fatihah, manggilnya rampet aja semua. Anak-anakku Al-Fatihah, pulang. Betul. Iya apa iya? Alhamdulillah. Lah ini mana anak Tuti.

Sorry, sus. Sorry, sus. Sus, sorry, sus. I love you. Susi dibilang I love you. Ntar malam tidur mimpi AA. AA Cefa. AA Cefa. I love you. Yang datang bukan cepot, pitruk. Nah, sungguh terlalu, betul. Iya kagak? Inilah arti sebuah nilai. Agar hidup bahagia, punya anak yang soleh, berikan nama yang bagus. Anjuran agama, baginda Rasul menyuruh kepada kita, ayuh sina ismuhu, berikan nama anak-anak yang bagus. Ajaran agama, pengen punya anak yang soleh adalah nama yang bagus, bagus, bagus, dan bagus. Sorry coy, saya tanya, Ustaz Cepot ganteng apa jelek? Jelek. Sungguh terlalu. Ustaz Cepot kurus apa gemuk? Sungguh terlalu. Ustaz Cepot sterek apa keletoy? Habis dah gua semua. Eng-eng. Biarin jelek juga, biarin kurus juga, biarin letoy juga, tapi yang penting coy, gocekannya coy.

0: tapi jelek-jelek begini, kata istri saya. My husband, my head. Apa kata istri saya dengan lambaian tangan senyum indah? Ia berkata penuh sastra, Fafa, ada apa mama? Nasi bungkus makan di taman, Fafa. Walaupun kurus tampannya kayak Shah Rukh Khan. Dari samping kanan kayak Shah Rukh Khan. Dari samping kiri kayak Amir Khan. Pas masuk ke rekaman.
1: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
2: Firman Tuhan pada ayat pertama surat Al-Asyri berbunyi, Wal-Asyri, demi masa. Masa adalah sesuatu yang hanya dapat berputar ke depan dan sedikit pun dia tidak bisa berputar ke belakang. Manusia yang telah tua tidak bisa mengembalikan masa mudanya. Begitu juga masa muda tidak akan kembali lagi ke masa kanak-kanak. Rambut yang sudah memutih atau beruban bisa dihitamkan dengan cat rambut. Gigi yang sudah rontok bisa diganti dengan gigi palsu. Begitu juga kulit yang sudah keriput bisa dihilangkan dengan masker. Tapi menjadi tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, manfaatkanlah umur yang ada pada kita sekarang ini dengan baik, agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, seperti firman Allah dalam surat Al-Asyri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati

0: masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut.

0: sebuah tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smatu Print Digital Printing solusinya. Smatu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smatu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smatu Print dengan cetak super cepat. 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smatu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smatu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Horse Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Horse Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Horse Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Horse Point. Kontak person Smatu Print dan Smart Horse Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
4: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: Serta menurunkan resi kanker dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
3: Halo Re, aku Wawan, asli Re Surabaya. Aku Re, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Re, rungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Re.
4: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
5: Halo, Tiang Gek Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
6: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Gal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Citra. Bagaimana kabarnya di hari ini, sahabat Citra? Mudah-mudahan semuanya baik, sehat, bahagia, ya kan? Terus lancar aktivitasnya, sehat badannya, sehat saluran pernafasannya. Kan sekarang lagi darurat banget ya, kualitas udara nggak baik-baik banget ya, sahabat Citra. Ya udah kabut asap karena kebakaran. Terus juga ditambah lagi, ya ada abu vulkanik akibat meletusnya anak Krakatau. Waduh. Tapi alhamdulillah sih daerah kita Lubuk Linggau tidak terdampak abu vulkanik ya kan. Walaupun sempat tuh sampai ke area Bengkulu, sahabat Citra. Ya mungkin bisa saja sih kita juga terdampak, tapi dengan durasi yang dengan debit yang mungkin tipis banget gitu ya, sehingga tidak kita sadari. Tapi ya namanya kualitas udara itu berpengaruh, sahabat Citra. Kadang-kadang kelihatan bersih, kelihatan sehat, tapi pas dicek secara indeksnya, wah kualitas udaranya nggak bagus, sahabat Citra. Ya seperti saat ini deh, gak usah jauh-jauh. Kita nih ngelihat 100 meter di depan itu udah kelihatan ada kabut asapnya putih-putih gitu ya. Tapi pas kita mendatangi tempat tersebut semuanya baik-baik saja. Nah itulah sahabat Citra istilahnya. Jadi kualitas udara kalau dilihat secara kasat mata emang susah dideteksi. Tapi kalau dicek menggunakan alat ukurnya, nah itu menunjukkan indeks yang berbeda, sahabat Citra. Jadi tetap hati-hati, waspada. Jangan lupa menggunakan masker saat di luar rumah ataupun di dalam rumah. Di sini kamu bisa. Ya bersama Bang Jai di hari ini, sahabat Citra, menemani aktivitas sahabat Citra hingga pukul 8 pagi nanti ya. Dan tetap rapatkan barisan untuk sahabat Citra semuanya. Kita bahagia, kita menghibur diri di edisi kali ini pada Selasa 9 September 2026. Kok 9 September, 8 September ya, lupa Bang Jai. Ya, nanti ditemani juga dengan lagu-lagu Dangdut Hits, kemudian Dangdut Koplo serta Pop Koplonya di program Citra Kopi Dangdut. Persembahan spesial bersama Agarilo CLT ya, awali pagi dengan happy Agarilo CLT. Sehat, segar, semangat. Pagi ini kota Lubuk Linggau cerah ya, dan ini sudah mulai menunjukkan suatu hal perbedaan. Mungkin kabut asap juga tidak separah hari-hari sebelumnya kemarin, karena kalau hari-hari sebelumnya jam-jam segini itu udah kelihatan seperti mendung, padahal itu bukan mendung gitu ya, tapi kabut asap. Tapi hari ini berbeda, sahabat Citra. Bang Jai lihat arah langitnya sudah tampak biru-biru merona, walaupun masih ada tuh ya, masih ada kabut asapnya walaupun gak parah banget. Masih musim kemarau, kita nggak ada kabut asap. Aduh, debu di jalanan juga berterbangan. Jadi tetap sama aja, tetap itu bahaya bagi pernafasan kita, sahabat Citra. Ya, bagi sahabat Citra di program Citra Kopi Dangdut pagi ini yang mau bergabung nanti boleh banget di segmen selanjutnya. Rapatkan barisan di 0733451977. Pokoknya untuk sahabat Cira tetap monitor bersama Bang Jai hari ini, ditemani sampai bahagia. Kalau nggak bahagia gimana? Ya udah lanjut besok lagi, kita bahagia semuanya. Kita harus bahagia semuanya, nggak ada yang boleh gaul ya kan. Kalau satu hari aja nggak boleh, apalagi berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Bang, nggak boleh itu, anti. Pokoknya kita pasukan anti galau. Ya sahabat Citra, tapi di pagi ini Bang Jai sebelum makan sahabat-sahabat di via telepon, Bang Jai ada informasi seputar yang terjadi terupdate di wilayah kota Lubuk Linggau. Ya, dari laman informasi yang Bang Jai kutip dari linggaupost.co.id, kabur ke Jakarta, pelaku pembacokan pemilik Hotel Arwana Lubuk Linggau dibekuk tim baca. Ya sahabat Citra, tersangka pembacokan terhadap pemilik Hotel Arwana di Lubuk Linggau akhirnya ditangkap. Satreskrim Polres Lubuk Linggau membekuk tersangka di Jakarta setelah sempat kabur usai menganiaya korban. Tersangka Rehan Haikel, 18 tahun, warga Kelurahan Tabakoji, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, ditangkap pada Sabtu 5 September 2026 sekitar pukul 00 dini hari atau pukul 12 malam dini hari di Mes RM Sinar Jalan Raden Saleh, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

0: Ya, Kasar Reskrim AKPM Kurniawan Azwar STK SIKM AP membenarkan pengungkapan kasus dugaan penganiayaan sebagaimana pasal 466 KUHP nasional tersebut. Ya, sahabat Citra, peristiwa bermula pada Sabtu 15 Agustus 2026 sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Korban Halimin, Halim 70 tahun, mendapat telepon dari menantunya bahwa tersangka meminta uang kepada pengunjung hotel Aurana milik korban. Korban kemudian datang ke hotel dan menegur tersangka. Usai ditegur, tersangka sempat pergi meninggalkan lokasi. Namun sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali datang ke pos hotel Arwana sambil mengancam korban dengan kalimat "mati kau kau malam ini". Tersangka pergi dan 10 menit kemudian kembali lagi. Tanpa banyak bicara, tersangka langsung membacok korban menggunakan sebilah parang sebanyak 3 kali yang mengenai bahu kiri korban hingga mengalami luka robek. Berdasarkan hasil visum et repertum, korban mengalami 2 luka lecet memanjang ukuran 17 cm dan 15 cm di bagian bahu. Usai kejadian, tersangka membuang parang sepanjang 45 cm ke Sungai Kelingi dan bersembunyi di kebun warga sebelum kabur ke Jakarta. Ya, berbekal laporan polisi LP garing B garing 309 garing 8 garing 2026, tim Acan Sareskrim Polres Lubuk Linggau yang dipimpin Kanit Pidum Ibda Marco Butar-Butar melakukan penyelidikan. Dan hingga akhirnya Bacira tim mendapat informasi keberadaan tersangka dan berhasil mengamankan tersangka di Jalan Raden Saleh, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, tepatnya di Mes RM Sinan. Tersangka mengakui perbuatannya, motifnya tidak senang ditegur karena sering meminta uang secara paksa kepada pengunjung hotel, ujar kasat. Saat ini tersangka telah dibawa ke Polres Lubuk Linggau dan dilakukan penahanan di Rutan Polres Lubuk Linggau untuk proses penyidikan lebih lanjut. Barang bukti berupa hasil visum dan baju korban turut diamankan. Ya, sahabat Citra, nanti Bang Jaya akan kembali lagi selepas pesan berikut ini. Tetap rapatkan barisan di program Citra Kopi Dangdut.
1: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus didengar.
2: Ngapain, Mak? Cilingak, cilinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
3: Jangan gitu, Tole. Mak Elo, lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
2: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mama.
3: Kacamata, kacamata nih Mama di mana?
2: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Ma, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin tokcer.
3: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Ma enggak pikun lagi. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Greset Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
4: Citra Kopi Dangdut.

0: Ya, masih di program Citra Kopi dan Sahabat Citra di segmen kali ini. Dan Sahabat Citra yang mau bergabung silakan rapatkan barisan di 0733451977. Ada siapa di via teleponnya? Halo, Citra Kopi dan Duta Garilo Selde.
1: Awali pagi dengan happy agar selfie sehat segar, semangat Benjai.
0: Semangat, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga, kabar Benjai.
0: Baik, sehat dengan siapa dan di mana dulu ini? Bang John aja betul, bukan ya?
1: Dari Bang Sipahit Lidah, Benjai.
0: Oh, Bang Sipahit Lidah. Jangan berkata macam-macam berarti ya kalau Sipahit Lidah ya.
1: Iya. Nanti
0: Benjai. Iya, nanti jadi kenyataan ya kan. Ya, sumpahin dong. Itu, aduh, jangan. Sumpahin Bang Jai jadi kaya aja ya.
1: Iyalah. Doa baik Bang Jai, semoga sukses baik.
0: Amin ya rabbal alamin. Ini doanya si Pahit Lidah, insya Allah diijabah ya. Allah.
1: Doa tuh Bang Jai, kita harus selalu dengan manusia yang Bang Jai, semoga sangat selalu Bang Jai, semoga sukses baik.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Ya sama, pokoknya buat si Pahit Lidah ya kan, doa yang sama.
1: Bahagialah pokok tuh Bang Jai.
0: Betul, betul sekali, kita semuanya harus bahagia ya.
1: Semangat Bang Jai.
0: Semangat, semangat pokoknya.
1: Walaupun di mendung di atap, masih tetap semangat aktivitas Bang Jai.
0: Betul sekali ya. Sedang apa emang aktivitasnya ini?
1: Lagi di kebun Bang Jai.
0: Oh, ngopi. Wah, ngopi. Weh. Ya. Bikin-bikin sendiri apa dibikinin siapa tadi kopinya?
1: Bikin sendirilah Bang Jai, orang rumah ada dusun.
0: Oh gitu, jadi bikin sendiri ya.
1: Ya lah.
0: Nah, semangat lah pokoknya. Mau ditemani lagu apa ini?
1: Minta lagu Toba Bang Jai. Namanya Ahmad Basu dari Ayu Ting Ting.
0: Alamat palsu.
1: Oh.
0: Alamat palsu enggak masuk di playlistnya Kopi Dangdut.
1: Itu bah, makanya setangkai bunga padi bah.
0: Setangkai bunga padi ya, oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Oh, kirim salam buat Mak Angel, buat Mak Ratan, terus buat Mak Wani, Mak Ogol, buat nama kene Redu Edu, buat nama kene Hartanto, Bayu Jait. Buat Mbak Kus, Mbak Bujianti, Mbak Mar, Mbak Pak Diridi, Anwar, Sudi Bengkel, terus buat Bang Lis, Sam Grele, Bang Jan, belum kenal, salah kenal dari Bang Supaya Lidah, Bang Jai.
0: Oke, spesialnya buat siapa?
1: Semoga selalu berai, Bang Jai. Semoga semangat, okay. Bang Jai.
0: Ya, terima kasih banyak.
1: Terima kasih waktu, Bang Jai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, tadi ada Bang Sipahit Lidah di pagi ini, luar biasa sekali dengan doa-doa baiknya. Namanya Sipahit Lidah biasanya langsung ya diwujudkan atau diijabah. Makanya jangan berkata-kata kasar ya. Kita sapa lagi. Halo Citra Kopi Duta Garilo Selte.
2: Awali pagi dengan happy ya Garilo Selte, sehat segar semangat.
0: Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Depan.
2: Ya.
0: Kawasan Kidua Wonorjo. Sedang apa aktivitas Mama Depan?
2: Biasa, ibu-ibu ini.
0: Oh iya, dia disibukkan dengan aktivitas rumah ya.
2: Iya.
0: Depannya sedang apa ini aktivitasnya?
2: Sarapan mau sekolah.
0: Mau berangkat sekolah ya. Sarapan dulu ya biar menjadi anak yang cerdas.
2: Amin.
0: Mau ditemani lagu apa ini Mama Depan?
2: Apa ya? COD aja.
0: Apa? COD?
2: Ya.
0: COD dari Gia Yubi nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salam sapanya buat Mas Pahit Ida tadi. Salam sapanya juga buat semuanya aja nanti.
0: Semuanya ya, aja. Spesialnya ada buat siapa?
2: Spesialnya buat Gabi Jaja, bertugas sampai tuntas. Semoga sehat panjang.
0: Amin, amin. Terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Depan kawasan Kidua Wonorjo yang sudah bergabung dan menyapa ya. Sehat selalu pokoknya keluarga. Kita sama lagi sahabat Citra. Halo Citra Kopi dan Duta Garilo Selte.
3: Garilo Selte.
0: Awali pagi dengan happy.
3: Segar semangat.
0: Iya, sehat segar semangat ya. Bapak Rohidi di kawasan Kelurahan Morenim.
3: Iya.
0: Sedang apa aktivitas pagi ini?
3: Lagi minum teh.
0: Weh, lagi minum teh ya kan, menghangatkan
3: pagi ini minum teh.
0: Menghangatkan suasana ini.
3: Iya, menghangatkan tengkerongkongan nih.
0: Ya, mau ditemani lagu apa pagi ini?
3: Cinta dari Seberang.
0: Cinta dari Seberang nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
3: Buat Mama Depan tadi, buat Mas Lida Pahit, Mas Lid, Mas Anwar, Mas Awi, Bunda Da, Mas Boy, Mak Erma, Bunda Fitri, Mak Wani, kemudian ada Mas Erdi Apur, Mas Manda, Mas Ucok CS, John Wajah, ada Mbak Erawati, ada Mak Angel, kemudian ada Mas Suratno, ada Mas Marno Kewer-Kewer, kemudian ada Mas Artanto, Mas Aladin, Mas Arif, Mas Harmono, yo mati lu, Bukit Cogong tuh artinya. Mas Darminto, kemudian ada Mak Islah, Pak Yono, kemudian ada juga Pak Wandi, tetangganya Pak Yono, kemudian ada Mas Warjai, ada Mbak Kus, ada Mas Jan Pahe, ada Mbak Mis, Mbak Mis, Pak Trianto, Pak Jono, kemudian ada Bang Beni, kemudian ada Mbak Fatima, ada Mbak Ida, kemudian ada juga Ayu Lina, Ibu Farida, pokoknya semuanya selamat pagi yang sedang berjalan mau berangkat kerja, hati-hati, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat, menjalankan aktivitasnya. Ini spesialnya itu Nabil dan Inonya ini sedang sibuk.

0: Luar biasa sekali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi juga, Mas.
0: Bagaimana kawasan Blitar, Mbak Fatimah? Cerah?
1: Kalau masih pagi itu mendung, tapi mendungnya ya, mendung kabut sepertinya, Mas. Tapi kalau sudah siang tahan, Mas.
0: Wah, ngaruh nggak ini kayak sama apa namanya sama tanaman-tanaman kalau cuaca kayak gini, Mbak Fatimah?
1: Gimana, Mas?
0: Ngaruh nggak sama tanaman-tanaman di kebun kalau cuaca seperti ini?
1: Ya, setiap hari itu ngocor terus, Mas. Setiap hari ngambil air dari piring ini.
0: Oh, jadi harus disiram terus ya?
1: Ya, kemarin ditinggal generasi itu 3 hari. Aduh, airnya kering sekali.
0: Airnya kering, tapi kan tanamannya aman, kan?
1: Iya, kan kalau sudah siang itu kan piringnya mati, Mas. Kalau pagi ini
0: gitu,
1: masih ada. Di air itu kan bukan seperti merasi, di sini kan mengalir pasti itulah.
0: Oh gitu ya, ya kalau merasi kan pakai saluran irigasi ya. Iya deh, kalau gitu Mbak Fatimah mau ditemani lagu apa?
1: Temani lagu Salammu Sendiri aja lah.
0: Salammu Sendiri versi Pak Slamet Mas. Atau
1: kapan ya, Mas, itu nanti, Mas, kumpulnya, Mas, tanggal berapa ya?
0: Belum tahu, nanti belum ada konfirmasi dari Mas Wahyu, nanti dikonfirmasi ya.
1: Kalau bisa jangan tanggal 21 ya, Mas. Tanggal 21 ini aku rewang di sini satu minggu
0: gitu ya,
1: Mas.
0: Nanti ya dikonfirmasi. Nah,
1: itu apa? Kemberenang jadi enggak tahu mangkat gigi mekiremai.
0: Mungkin di akhir bulan, mungkin ya, enggak tahu ya. Nanti kita coba tanya.
1: Akhir bulan ya, Mas ya.
0: Atau di pertengahan bulan kan bisa jadi. Kita kan enggak tahu.
1: jangan tanggal 21 lah.
0: Ya, jadi ini lagunya Salammu Sendiri dari Cantika Davinka atau dari Pak Slamet?
1: Pak Slamet aja lah.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salam-salamnya sepertinya Pak Raidi tadi sudah lengkap. Foto-fotonya Pak Raidi aja lah.
0: Baik, terima kasih banyak ya Mbak Fatimah ya.
1: Terima kasih kembali. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fatimah kawasan Blitar Cirup yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu pokoknya ya kan. Dan ya dilancarkan rezekinya walaupun musim kemarau gak apa-apa ya, musimnya kering tapi dompetnya basah. Yaudah kalau gitu sahabat Citra, jangan kemana-mana ya, tetap bahagia di pagi ini. Nanti Bang Ji akan kembali lagi.